Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

Welcome to Pro 2 Spot, Timon Pro 2. Di hari Jumat ini, Priska mau kasih kamu beberapa destinasi wisata nih dekat Boston Stadium, venue Piala Dunia 2026. Jadi ini kita lansir dari Adi In Times ya, teman Pro 2. Boston sebagai ibu kota yang kaya akan sejarah ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah Pildun 2026. Para pecinta sepak bola dari berbagai belahan dunia tuh bisa menyaksikan pertandingan timnas kesayangannya di sini ya, selama perhelatan akbar tersebut akan diubah namanya menjadi Boston Stadium dari Gillette Stadium. Semoga benar ya cara baca saya. Selain menonton sepak bola, para supporter juga bisa liburan nih, bisa kunjungi beberapa destinasi wisata yang best sekali. Dan berikut IDN Times sebagai rekomendasi destinasi wisata Boston dekat dengan venue Piala Dunia 2026. Kalau kamu teman Pro 2 pengen pergi ke sana, ini destinasi pertama adalah The Nature Trail dan Cranberry Bog. Jadi kawasan seluar 16 hektar ini hanya berjarak kurang dari 1 km dari Gillette Stadium dan cukup berjalan sekitar 5-10 menit. Kamu sudah sampai di tempat ini. Wah, dari fotonya bagus sekali. Bagi kamu yang suka hiking, The Nature Trail ini tentu cocok buat kamu kunjungi teman Pro 2. Kamu yang mencintai alam, kamulah. Jalanan setapak ada di situ, rindang, jalur kayu yang melintasi rawa, hutan. Waduh, ini keren, Bes. Tapi jauh sekali ya sampai di sana ya. Tapi tidak apa-apa. Kalaupun kamu mau, silakan teman Pro 2. Tidak hanya itu juga, kamu bisa melihat hamparan tanaman cranberry dan belajar tentang siklus hidupnya juga. Tepat di depan Gillette Stadium terdapat The Patriots Hall of Fame yang bisa kamu kunjungi sebelum atau setelah nonton pertandingan timnas favorite Camu. Jadi tempat ini tuh dibangun untuk menghormati orang-orang yang telah memberikan kontribusi luar biasa. Salah satunya ada klub American Football di situ. Di dalamnya terdapat foto, terdapat potret para pemain yang pernah membela New England Patriots, terutama yang punya jasa besar terhadap klub itu. Jadi di situ ada teman Pro 2. Buka setiap jam 10 pagi sampai 17 sore waktu setempat. Sekitar harga tiketnya tuh sekitar, wah lumayan, 87.000 per orangnya sekali masuk. Nah itu memang Pro 2. Tapi 87.000 kamu bisa mendapatkan The Patriots Hall nih. Kayaknya keren ya teman Pro 2.

tahu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda. Teman terbaik.

Kita masih di Pro 2 Hotspot dengan destinasi wisata yang bisa kamu temukan ya teman Pro 2 di dekat Baston Stadium, venue Piala Dunia 2026. Di urutan ketiga nih yang bisa kamu dapatkan, yang bisa kamu nikmati pemandangannya. Kamu tidak perlu keluar dari The Gillette Stadium kalau mau ke Lighthouse atau menara ini, karena lokasinya tuh ada di dalam kompleks stadion itu. Jadi kamu tuh bisa mengunjungi sebelum atau setelah timnas favorit kamu bertanding. Kalau kamu bosan ada di kawasan Gillette Stadium terus, apa ya, di dalam stadion terus, kamu bisa coba mengunjungi Cedar Hills, teman Pro 2. Ini lokasinya berada di wilayah Walpole, sekitar 6 km dari stadion itu, dan tempat ini menawarkan pemandangan alam yang sangat menawan dan jalur hiking yang menyegarkan pikiran kita. Ini dari fotonya sih sudah amat bagus, apalagi datang ke sana, best. Kamu bisa mendaki ringan ya di trek sepanjang 6 km dan ketinggian sekitar 100

Bekasi ke 11. Wow. Lokasinya yang berjarak 3,5 km ya dari Jila Stadium dan buka setiap hari dari pukul 9 sampai di pukul 18. Oke. Okay. Jadi ini teman berat kamu bisa melihat sapi-sapi yang merumput dengan bebas di sana. Mereka hanya mengkonsumsi makanan yang 100% alami. Oh, berarti sapi itu sapi-sapi berkualitas tinggi. Sapi-sapi tidak sembarang sapi.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, itu dia informasi spesial buat kamu di Pro 2 Sport. Siapa tahu kamu mau jalan-jalan sambil nonton klub bola kesukaan kamu ya, teman Pro 2. Reminder lagi buat teman Pro 2 yang dengarkan siaran kita di Spada, karena di pukul 9.30 sampai di pukul 10 itu kita akan ngobrol seru-seruan bersama narasumber kita dengan tema pagi hari ini, dengan temanya lingkungan hidup. Jadi seperti apa obrolan kita, pasti berkaitan sama alam, sama lingkungan. Dan juga kita akan tanya sama narasumber kita dan kasih kesempatan buat kamu bertanya ke narasumber kita spesial di pukul 9.30 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi stay terus sama kita, teman Pro 2, di era di Pro 2 ini, teman terbaik kamu.

Mempro 2, kita masih di sepeda. Selamat kita Mempro 2 dan kita sudah di sesi obrolan sepeda. Kalau kita bicara tentang lingkungan hidup nih, kadang kita tuh baru sadar ketika alam itu keadaannya mulai berubah, teman Pro 2. Ketika cuacanya makin panas, hujan datang tidak menentu, sungai akhirnya mulai kotor, sampah di mana-mana, sampai pohon-pohon yang dulu bikin udara adem, udara sejuk, sekarang tuh perlahan berkurang karena ditebang semuanya. Dan tanpa kita sadari, alam sebenarnya tuh pengen berbicara kepada kita, bersuara kepada kita. Makanya juga di pagi hari ini spesial sepadanya kita angkat dengan tema yang menarik juga, alam punya suara. Tapi ya teman Pro 2, kalau kita pikir-pikir ya, masalah lingkungan tuh dekat sekali sama kehidupannya anak muda. Kadang kita lihat sampah plastik tuh dibuang sembarangan, pembakaran sampah juga masih terjadi teman Pro 2 di sekitar kita, di lingkungan kita, di kompleks perumahan kita. Bahkan kebiasaan kecil tuh juga bisa membuang puntung rokok sembarangan. Ini juga ikut berdampak sama alam kita nih, sama bumi kita. Kadang kita pengen lingkungannya bersih tapi masih suka bilang cuman satu sampah kecil tuh tidak ada pengaruhnya. Eits, jangan salah. Padahal semua orang tuh banyak orang, apalagi anak muda sekarang tuh berbondong-bondong untuk mengikuti yang namanya Go Green, mengikuti pembersihan di pantai. Sekarang tuh kan lebih peduli sama bumi, jadi bikin gerakan bersih pantai, tanam pohon, mengurangi sampah plastik, membawa botol minuman, bikin konten-konten edukasi tuh teman Pro 2 di media sosial, di TikTok, di Instagram, di Facebook. Karena memang perubahan besar tuh dimulai dari langkah yang kecil. Salah satunya hal-hal yang dilakukan sama narasumber kita di pagi hari ini, ada Kakak Velin sebagai aktivis lingkungan, di mana beliau ini berasal dari Nusa Tenggara Timur, tapi kegiatannya tuh sudah bekerja sama dengan teman-teman aktivis lain se-Indonesia. Nanti kita ngobrol teman Pro 2 seperti apa hal-hal yang dibutuhkan sama alam, kemudian seperti apa juga langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk menolong alam ini gitu. Nanti ya teman Pro 2, jadi dicatat waktunya di 9.30 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. So jangan kemana-mana, simak terus di kita di 92.2 FM Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembatan? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.
2: Teman terbaik.

and Me dari Paul Partohap, spesial buat kamu menemani pagi hari kamu dengan aktivitas apapun itu teman Pro 2 di hari Jumat ini. Di tengah perubahan iklim yang sekarang ini kita rasakan sekali ya teman Pro 2, panas, makin panas, hujan, tidak menentu, satu hari itu bisa panas ekstrim terus lanjutkan dengan hujan yang lebat begitu. Jadi kita tidak pernah bisa tahu ya tentang iklim ini. Tapi orang-orang sekarang tuh sudah menerapkan gaya hidup ya teman keluarga, hidup yang lebih baik lagi, yang ramah lingkungan, yang berkaitan dengan sustainable living. Nah ini selain hal-hal yang tadi Puska sudah spill ya, kita kurangi menggunakan plastik, kita hemat air, memilih produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Sekarang juga makin banyak anak muda yang mulai peduli sama pola makan sehat, best, dan lingkungannya. Ada yang mulai kurangi makan makanan instan, ada yang kurangi makan makanan cepat saji, lebih banyak pilih makan sayur dan juga buah, bahkan mencoba pola makan berbasis nabati nih teman produk secara perlahan. Selain itu juga masyarakat diajak lebih pintar ya untuk pilih produk yang tidak gampang, dan tidak gampang percaya sama istilah ramah lingkungan kalau ternyata itu cuma strategi promosi semata. Jadi kalau kamu mau membeli sesuatu teman produk, lihat baik-baik, searching, kita cari. Yang paling penting juga kita jaga bumi ini ya teman produk, bukan berkaitan dengan sampah saja, banyak kok. Selain itu kita hemat air, hemat penggunaan listrik, memilih produk-produk yang ramah lingkungan, mengurangi sisa makanan, itu juga berkaitan sama lingkungan ini, sama ramah lingkungan ini.

saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bajawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bajawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari om, tante, kakak, adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
5: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
6: Teman?

Ini sepertinya kita back to 2019 teman bro, lagu-lagu ini. Jadi kita sambil menunggu, sambil putarkan lagu-lagu buat kamu juga nanti. Oh iya, sama tidak ada music live chat teman bro 2 sampai hari ini ya, tidak adanya. Nanti kita kasih tahu lagi, announce lagi ada atau tidaknya. Pantau terus kita ya teman bro 2.

Majika E. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Majika E mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Majika E juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2.

0: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Priska mau say sorry buat teman Pro 2 yang dari tadi menunggu obrolan kita di sepadanya nih, maafkan karena kakaknya berhalangan makanya ditelepon tapi tidak tersambung. Teman Pro 2, maaf sekali lagi karena saya juga berusaha untuk menyambungkan telepon kepada kakak Velin, tapi mungkin di pagi hari ini kita belum beruntung ya, mungkin bisa di besok-besoknya lagi teman Pro 2. Oke, tadi kan Priska kasih tips ya, biar kita menjaga lingkungan, biar kita membantu bumi jadi lebih baik dengan buang sampah dengan tempatnya. Itu hal yang paling simpel. Semager apapun, kamu mau jalan, pergi tempat wisata sejauh apapun, sampahnya dibawa kembali teman Pro 2 ya. Kemudian kurangi menggunakan plastik itu. Bawa tumbler. Ini saya bisa ASMR atau tidak ya? Nah, ini pura-puranya ASMR ya teman-teman produk. Membawa tumbler tuh penting ya, mengurangi sampah plastik juga. Tas belanja, saya tuh sangat sangat respect sama ibu-ibu, mama saya juga, yang kalau belanja di pasar tuh menggunakan tas keranjang anyaman. Itu hal kecil tapi ternyata punya pengaruh atau dampak yang luar biasa. Tanpa perlu kita membeli tas-tas dan segala macamnya, lebih baik kita beli satu tas yang bisa dipakai terus menerus. Kemudian kotak makan bekal. Ini saya bisa ditanya kepada kawan saya, kepada teman-teman saya, sering sekali membawa bekal karena menghemat menghemat dan juga mengurangi sampah ya teman Pro 2. Kalau hemat air itu wajib ya, meskipun kita juga di sini merasa panas pengen mandi terus, jangan lupa hemat air teman Pro 2. Matikan lampu kalau tidak dipakai, cabut charger. Ini anak muda tuh sering sekali ya, bukan cuma anak muda, ini kakak saya, adik saya, kalau cok atau cas handphone lupa cabut chargernya, itu buat listrik juga semakin ini ya, semakin bertambah ininya apa biayanya. Jangan biarkan air mengalir secara terus menerus, misalkan air keluar tadah jaga air itu, jangan sampai rugi teman Pro 2. Di luar sana orang sangat membutuhkan air bersih, di tempat lain tuh sangat membutuhkan air bersih, kita di sini buang-buang, orang bilang tapuk ya teman Pro 2, jangan sampai hal itu terjadi. Kalau kamu pengen ikut komunitas, ikutlah yang positif, ikutlah yang melestarikan lingkungan, contohnya menanam pohon. Teman-teman dari Koalisi Kopi juga menanam pohon ya, tanam ini teman Pro 2, tanam lombok, tanam tomat ya. Itu seru teman Pro 2. Selain seru juga ini mengurangi merawat tanaman bukan merawat tanaman. Ikut melestarikan lingkungan. Jadi suka kita lihat yang hijau-hijau, yang asri-asri, kurangi sampah makanan juga. Yang paling terakhir ini yang best, ini yang up to the up. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Jadi sekarang banyak anak muda yang bikin konten edukasi lingkungan, tadi seperti yang saya bilang, konten-konten edukasi dari luar-luar itu yang membersihkan sampah ya. Cowok-cowok ganteng itu kalian tahu ya, tanpa perlu saya sebutkan pasti kalian langsung ngeh mereka. Tapi jangan sampai tunggu mereka yang membersihkan ya, kita sendiri bersihkan sendiri teman-teman. Sampah kita tanggung jawab kita bersama.

0: Oke, teman Pro 2, thank you buat kamu yang sudah gabung sama kita sampai di hampir pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya, dan tepat di pukul 10 Priska akan memutarkan lagu Indonesia Raya buat teman Pro 2. Thank you semuanya, see you on the next day part. Goodbye.
1: Terima kasih telah mengikuti Santai Siang bersama Pro 2.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik
3: kamu. Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh, Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar, sebentar, tinggal 3 email lagi.
4: Duh, ayah.
5: Aduh, pancinya aman kan?
4: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
5: Jangan marah dong Bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
4: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
5: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi Sore Ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sore Ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM Andy.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
5: Sekarang mari menari bersama.

Pro 2, balik lagi di Sampai Siang bareng Salsa. Dan hari ini hari Jumat 15 Mei 2026. Sebentar lagi tanggal 20 ya, mendekati tanggal tua. Kalian jangan worry teman Pro 2, karena kalau misalnya tanggal tua itu ditemani bersama Pro 2. Jadi Pro 2 hadir setiap harinya teman Pro 2 dengan informasi yang relate, yang seru buat kamu, dan playlist yang kece badai. Apalagi kalau di Pro 2 ada Bang Melki. Jadi kalau misalnya kita di Pro 2 itu kayak makin semangat begitu siarannya teman Pro 2. Dan Salsa di Santai Siang hari ini, saatnya kita masuk di Pro 2 Hitlist ya. Jadi buat kamu selama 2 jam ke depan teman Pro 2, boleh request lagu, boleh kamu mengungkapkan cinta kamu. Tidak, bukan di sini teman Pro 2. Kalau misalnya kamu mau say hi sama keluarga kamu, kerabat terdekat, kalian juga boleh teman Pro 2. Tinggal join di line telepon kita 0821476504222.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pake baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Back again dengan Pro 2, masih di Pro 2 Hit List. Jadi ini sudah ada requestan yang masuk ya, Pro 2, dari kakak siapa ini? Kakak Zulia yang ada di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The NG seluruh Indonesia, tetap semangat dan tetap tersenyum.

Lagu berikut ini teman Pro 2, dan untuk kalian semua kita masih buka kesempatan request lagunya sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Dan kalian bisa join di line telepon kita 0821476504222.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist ya. Jadi buat kamu yang mau bergabung, kalian tinggal join di line telepon kita 082147650422. Dan di siang hari ini juga sudah ada yang bergabung dari Kak Anita Zayang. Ini Kak Anita memang sangat semangat ya teman Pro 2. Di siang hari ini, good morning everybody, morning. Dari Anita Zayang, izin mau request lagunya Jenny yang judulnya Like. Dan lagu ini dipersembahkan untuk diriku sendiri dan teman-temanku Bernada dan Mesti yang di Jakarta. Tetap semangat dalam bekerja, jangan ngiler mulu. WKWKWK, thank you so much Kak Anita Zayang. Lagunya kita akan putarkan ya. Dan teman Pro 2, kita masih punya sekitarnya 1 jam lebih lah ke depan. Jadi buat kamu, kalau mau join tinggal request aja di siang hari ini teman Pro 2.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: terbaik kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman

0: Pro2 FMND, Instagram @pro2nd, Facebook Pro2nd.
1: Pro2 FMND, teman.

Back again teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist ya. Jadi buat kamu yang mau request lagu atau mau say hi bareng kerabat kamu, atau kamu ingin mengungkapkan sebuah kerinduan lewat di udara, kalian

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: mereka.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Baik kalian teman-teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang mau request sampai nanti di pukul 12, kita masih membukakan kesempatan ya teman Pro 2. Tinggal join di line telepon kita 082-147-650-422. Karena mau ada yang merit teman Pro 2, kita langsung kasih lagu dari Akad Payung, dari Payung Teduh, judulnya Akad teman Pro 2. Biar akadnya lancar, semua niat baiknya dimudahkan ya, dan juga terrealisasi untuk menikah dan memboyong sang pujaan hati teman Pro 2 ke kota tercintanya. Berikut ini Payung Teduh dengan Akad.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yeay, temuan Pro 2. Thank you so much buat kalian semua yang sudah bergabung, yang sudah request lagu di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Teman Pro 2 dan Salsa masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2.

Man Pro 2 saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengundarkan doa Angelus untuk umat Katolik yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: itu loh, Lela. Cinta.
1: Iya, Cinta. Eh, Intan, sini kau dulu, sini duduk.
0: Duduk. Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah, gabung-gabung sama kita di sini.
0: Gitu loh, Intan. Sini kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.
1: Back again teman Pro 2. Dan kita sudah di Muda Kreatif ya. Salsa masih bareng kamu teman Pro 2 di edisi Santai Siang kali ini. Dan Salsa bakal share ke kamu informasi seputar UMKM teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu lagi makan siang, itu pasti makannya langsung lahap ya, karena ditemani bareng Pro 2 teman Pro 2. Dan tentunya Salsa bakal kasih kamu playlist-playlist yang juga menghibur siang hari kamu, karena cuacanya lagi mendung nih teman Pro 2. Berikut ini playlist buat kamu sebelum kita ke informasi di Muda Kreatif siang hari ini.

teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

Masih di Muda Kreatif Teman Pro 2 dan kita masih membahas keunikan dari sate bulayak, makanan khas Lombok dengan lontong guling Teman Pro 2. Nah, Teman Pro 2, Lombok selain dikenal dengan keindahan pantainya juga memiliki kekayaan kuliner yang tidak kalah menarik. Nah, ini ada sate bulayak. Apa sih sate bulayak itu, Teman Pro 2? Sate bulayak adalah sate khas Lombok yang biasanya terbuat dari daging sapi, ayam, atau jeroan. Potongan daging yang telah dibumbui kemudian ditusuk menggunakan tusukan bambu dan dibakar hingga matang, Teman Pro 2. Ini sih kayak sate pada umumnya ya. Mungkin yang bikin dia berbeza itu ada jeroannya juga, Teman Pro 2. Namun yang membuatnya istimewa adalah pendampingnya, yaitu bulayak. Bulayak adalah lontong berbentuk panjang yang dibungkus dengan daun aren, memberikan aroma khas, tekstur yang lembut, Teman Pro 2. Kalau lihat sate bulayak jadi kangen Jogja nih. Apakah kita ke Jogja atau ke Lombok saja ya, Teman Pro 2?

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi, Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Humble sekali ya, si Gea.
2: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman,
2: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
3: Ih, Roman.

0: tadi informasi kita di Muda Kreatif siang hari ini, teman Pradua. Dan say sorry ya, nah di edisi Muda Kreatif siang hari ini kita tidak bisa kehadiran narasumber. Nanti kita bakal next di edisi Muda Kreatif selanjutnya, teman Pradua. Dan sesaat lagi, bukan sesaat lagi sih, setelah lagu berikut ini, teman Pradua, kita bakal ada di Sport Corner. Jadi bakal menyajikan informasi seputar olahraga selama 1 jam ke depan, teman Pradua. Buat kalian semua, biar semangat siang hari ini, habis makan kita olahraga. Aduh, tiba-tiba olahraga saja nih, teman Pradua.
1: Ya, perkenalkan nama saya Raim Lahore dan saya ini pemuda asli Madinah.

Back again teman Pro 2, saatnya kita di musik akselerasi kreatif teman Pro 2. Dan di siang hari ini kita akan memutarkan lagu yang berjudul Papa Mama Pung Pasang. Wih keren, terlalu ada vibes timurnya nih teman Pro 2. Dan ini penyanyinya by Willy Sopakua featuring Kali Hulu. Lagu terbaru Willy Sopakua ini bersama dengan Kali Hulu, Papa Mama Pung Pasang, adalah sebuah perayaan multimedia nasional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun teman berdua, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Dan untuk kalian semua, berikut ini lagu dari musik akselerasi kreatif Papa Mama Pung Pasang teman berdua.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

listen, you.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Yeay, teman Produa, itu tadi informasi olahraga kita di siang hari ini ya. Dan Salsa masih stay bareng kamu, karena saat lagi kita bakal move ke informasi showbiz seputar celebrity movie and music, teman Produa.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

again teman Pro 2, saatnya kita di Showbiz ya, informasi seputar celebrity music and movie di siang menjelang sore hari ini teman Pro 2. Dan ini kita akan ke informasi berikut ini teman Pro 2. Film Children of Heaven bakal diadaptasi versi Indonesia, bakal digarap Hanung Bramantyo teman Pro 2. Film fenomenal yang satu ini akan kembali mengobati kerinduan para penonton di Indonesia. Film drama asal Iran yang begitu hits teman Pro 2 di tahun 90-an akan diangkat menjadi versi Indonesia dengan judul serupa dan disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Film yang mengisahkan kisah haru dua kakak beradik yang saling berganti status sekolah ini begitu digandrungi para penonton dunia termasuk di tanah air. Versi Indonesianya akan dibintangi aktor dan aktris cilik Jared Ali dan Humaira Jahra. Aduh kayaknya bakal sakit hati Lola ya teman Pro 2. Dan mana cuma

0: Halo teman Pro 2 dan pecinta sepak bola. Sambut semarak pesta bola Piala Dunia 2026 bersama Pro 2 RRI ND. Gabung dalam obrolan santai dan seru seputar produk-produk UMKM favorit pecinta sepak bola. Mulai dari sepatu bola keren, jersey tim favorit, aksesoris bola, perlengkapan futsal dan supporter, dan berbagai produk kreatif UMKM lainnya. Dengarkan Variety Show setiap hari Minggu pukul 8.30 hingga di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Teman Pro 2, kita ke informasi selanjutnya. Dian Sastro Wardoyo ditantang buat adegan buang angin biar tetap kelihatan mahal. Oh maaf, Jurgat, seharusnya saya saja Teman Pro 2 karena saya buang angin sehari itu bisa lebih dari 20 kali Teman Pro 2. Dan Dian Sastro Wardoyo lagi-lagi berhasil ngebawain peran yang ia mainin Teman Pro 2. Kali ini ia punya tantangan baru yaitu bikin adegan so random buang angin jadi kelihatan lebih elegan. Alhasil, video terbaru dari Antang JRG berhasil nge-capture momen sehari-hari dengan cara yang tidak biasa. Oh my to the God. Ini saja dia buang angin tapi kelihatannya kayak penuh wibawa ya. Memang si aktris satu ini tidak bisa mengalahkan siapapun. Bisa sih mungkin kali ya kalau kalian berusaha seperti dia Teman Pro 2. Tapi jadilah diri sendiri ya Teman Pro 2. Karena

0: pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

Back again teman Pro 2 masih di Showbiz, informasi seputar celebrity movie and music teman Pro 2. Dan kita ke informasi selanjutnya, ini ada informasi harga tiket The Weeknd konser di Jakarta mulai dari Rp950.000 sampai dengan Rp12,7 juta teman Pro 2. Nah, ini resmi mengumumkan daftar harga tiket konser The Weeknd yang akan digelar pada September 2026 teman Pro 2. Informasi tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi mereka. Tiket konser After Hours Till Dawn Stadium Tour dijual dengan harga mulai dari Rp950.000 hingga Rp12,7 juta teman Pro 2. Penjualan tiket dijadwalkan dibuka pada 18 Mei 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. 3 hari lagi ya, aduh siap-siap 3 hari kamu war sampai kamu kena asam lambung. Aduh jangan ya, jadi kalau begitu makan dulu teman Pro 2 biar semangat nih buat warnya. Tapi kalau misalnya kalian mau yang benar-benar memuaskan hati, memuaskan mata dan konten juga terisi, kayaknya kalian harus yang 12,5 juta deh teman Pro 2. Atau tidak ya, selisih-selisih di bawah itulah biar lebih dapat vibes untuk nonton konsernya nih teman Pro 2. Salsa masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2. And dia teman terbaik kamu.

teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.

Yeay, teman Pro 2, tidak terasa ya waktu kita tersisa 5 menit lagi. Salsa mengucapkan terima kasih karena kalian sudah membersamai menemani Salsa dari pagi, siang-siang, hampir sore saja nih teman Pro 2. Thank you so much yang sudah hadir bareng Salsa. Dan di sore ceria kalian bakal ditemani bersama RJ Dodi di edisi sore ceria. So thank you so much, saya Salsa, see you on the next day part. Bye bye.

0: Selamat sore teman Prodoa dimanapun kalian berada dan senang sekali di sore ceria ditemani saya Dodo Riti. Kita awali sore ceria dengan info Prodoa. Tentunya info Prodoa di sore ceria Dodi kutipnya dari laman resmi kami di rri.co.id atau KBRNND. Info produksi dari RRIND. Ratusan guru SD sekabupaten Mabar ikut sosialisasi literasi dan numerasi. Taman Pro 2 pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terus memperkuat kualitas pendidikan dasar melalui peningkatan kemampuan literasi dan juga numerasi bagi siswa kelas awal. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi literasi dan numerasi bagi guru kelas 1, 2, dan 3 sekolah dasar sekabupaten Manggarai Barat tahun 2026. Kita beralih ke informasi selanjutnya, masih dikutip dari rri.co.id, Taman Pro 2, laman resmi kami. Dirut Bank NTT bantu renovasi Aula Suradikara. Taman Pro 2 kunjungan Direktur Utama Charlie Paulus ke SMAK Suradikara menjadi momen penuh makna bagi keluarga besar sekolah tersebut. Kehadiran alumnus SMAK Suradikara itu disebut sebagai bentuk syukur sekaligus pelepas rindu terhadap lembaga yang telah membentuk perjalanan hidupnya. Kepala SMAK Suradikara ND, Bruder Christianus Ribeiro mengatakan kunjungan tersebut membawa pesan kuat tentang kepedulian alumni terhadap dunia pendidikan. Ia menyampaikan hal tersebut saat dikonfirmasi RRI pada hari Rabu 13 Mei 2026 siang di ruang kerjanya di ND. Menurut Bruder Christianus, bantu Corporate Social Responsibility atau CSR dari Bank NTT menjadi dukungan nyata bagi pengembangan pendidikan di SMAK Suradikara. Apalagi kata dia, Charlie Paulus merupakan salah satu alumni yang memiliki kedekatan emosional dengan sekolah tersebut. Dan informasi terakhir di Info Pro 2 Sore Ceria Teman Pro 2, Sekda Manggarai Barat tegaskan tata kelola program MBG harus tertib dan akuntabel. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Fransiskus Sales Sodo, ini menegaskan bahwa seluruh proses tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG harus memiliki dasar administrasi yang jelas dan benar agar pelaksananya berjalan tertib, terukur, dan akuntabel. Penegasan tersebut disampaikan saat Sekda memimpin rapat optimalisasi fungsi antar unit kerja program MBG di ruang rapat Bupati Manggarai Barat pada Senin 11 Mei 2026. Rapat ini difokuskan pada penguatan koordinasi lintas unit kerja, komunikasi antar pemangku kepentingan, serta standarisasi tata kelola guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan juga distribusi program MBG di Kabupaten Manggarai Barat. Itu tadi informasi Pro 2 di sore ceria. Bagi kalian yang ingin mengakses informasi dari Pro 2 FMND, boleh langsung kunjungi laman resmi kami di rri.co.id atau KBRNND. Teman Pro 2, saya Dodi Riti, sekian info Pro 2.
1: Sesaat lagi kamu akan mengikuti Flores Session di Pro 2 ND. Teman terbaik kamu.

92,2 FM Pro 2 RRI ini teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya. Dodi Riti menemani kalian di hari ini, di hari Jumat ya, edisi 15 Mei 2026. Dan tepat sekali di sore ceria ini teman Pro 2, saat ini di pukul ya jam 3 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah, tepat di acara Flores Session, di mana info-informasi terkini, informasi trending seputar Flores akan menemani kalian selama 1 jam ke depan hingga di jam 4 sore. Dan tentunya Dodi ingatkan kepada kalian semua teman Pro 2, di jam 4 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah, nanti kita akan ngobrol bareng narasumber ya. Narasumber yang merupakan terbaik 2 Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Kita akan ngobrol terkait perjalanannya, mimpinya ya, hingga mencapai gelar juara 2 Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Jangan lupa ya teman Pro 2, di jam 4 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan di kesempatan ini Dodi akan menghadirkan informasi di Flores Session, informasi seputar Flores. Tapi setelah yang satu ini teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Halo, selamat sore teman Pro 2 ya. Hey. Saya tidak sendiri, saya juga kedatangan teman rekan penyiar ya. Yes. Untuk kami sama-sama menemani kalian hingga di jam 7 malam nanti. Ada siapa?
1: Ada Aki Putri di sini teman Pro 2.
0: Oke, Putri, langsung saja di Flores Season ini kita punya informasi apa nih lagi?
1: Ini informasi yang menarik nih, bahwa ada ratusan guru SD se-Kabupaten Mabar nih sosialisasi literasi dan numerasi. By the way, teman Pro 2, informasi yang kami bacakan di Flores Season ini langsung dikutip dari rri.co.id. Jadi kalau kamu mau tahu informasi selengkapnya itu seperti apa sih, bisa langsung kunjungi laman kami di www.rri.co.id teman Pro 2. Dan ini langsung Putri kutip dari rri.co.id tadi Manggarai Barat ya. Oke, yang ratusan guru SD-nya ini informasinya tuh ternyata sudah disampaikan sama rekan Dodi tadi.
0: Oke, mungkin kali ini kita punya informasi terbaru nih. Stiper Flores ini terjunkan mahasiswa dukung ketahanan pangan desa, teman Pro 2. Oke.
1: Informasinya tuh teman Pro 2 bahwa Stiper Flores Bajawa nih akan menunjukkan sejumlah 112 mahasiswa dalam program kuliah kerja nyata atau kuliah kerja nyata tematik atau KKNT di 10 desa di Kabupaten Ngada dan juga di Nagekeo, di mana akan berlangsung di hari Selasa sampai 19 Mei 2026 sampai di bulan Juli 2026 nanti. Dan ketua Stiper Flores ini ada Nicholas Nyowuli bilang nih bahwa tema ketahanan pangan ini dipilih karena menjadi kebutuhan utama masyarakat saat ini. Jadi sebelum mereka turun tuh mereka sudah melihat nih apa sih yang menjadi kebutuhan dari masyarakat desa yang bakalan mereka kunjungi gitu. Jadi temanya juga diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat teman Pro 2. Tidak hanya asal-asalan untuk turun, hanya menghabiskan anggaran atau untuk turun hanya untuk berfoto-foto, berfoya-foya gitu. Tidak seperti itu. Dia juga bilang nih bahwa mahasiswa ini akan melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat sesuai potensi desa masing-masing. Ini meliputi optimalisasi lahan pekarangan, terus ada juga diversifikasi pangan lokal, penguatan ekonomi keluarga, sampai juga di pencegahan stunting. Woi, keren ya. Katanya desa-desa yang dipilih juga punya potensi besar di bidang pertanian, peternakan, dan juga di perkebunan. Dan melalui program ini diharapkan Stiper Flores Bajawa bisa meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal di desa mereka masing-masing. Dan diharapkan juga kampus menajukan akhirnya produk unggulan desa ya, tentunya untuk mendukung kemandirian pangan dan ekonomi masyarakat desa yang sudah

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Sore ceria, ceria bersama Pro 2.

Back again teman Pro 2 ya, masih bersama saya Dodo Riti dan juga rekan saya teman Pro 2. Dan kali ini kita punya informasi dikutip dari rri.co.id KBRNND. Nah ini tentang putus rantai penularan penyakit menular seksual dengan perilaku seks yang aman teman Pro 2. Putus rantai penularan penyakit menular seksual dengan perilaku seks yang aman itu menjadi langkah paling konkret dalam melindungi rasa masa depan teman Pro 2 dengan kesehatan reproduksi masyarakat. Nah, kesadaran untuk menerapkan pola hidup bersih dan bertanggung jawab merupakan benteng pertahanan utama dari serangan virus serta bakteri mematikan. Nah, Dr. Nur Laila Usman kepada RRI dalam program acara Indonesia Sehat pada Jumat 15 Mei 2026 ini menyebutkan bahwa penularan utama terjadi melalui kontak langsung cairan tubuh saat seseorang melakukan hubungan intim tanpa menggunakan pelindung. Nah, teman Pro 2 ya, risiko penularan akan berlipat ganda jika seseorang sering bergonta-ganti pasangan seksual tanpa memikirkan konsekuensi kesehatan jangka panjang, teman Pro 2. Selain aktivitas seksual, jalur penyebaran non-seksual melalui penggunaan jarum suntik secara bergantian pada pengguna nafsa ini juga wajib diwaspadai secara serius. Virus mematikan seperti hepatitis dan HIV sangat mudah berpindah melalui darah yang menempel pada peralatan suntik yang digunakan bersama-sama. Nah, penggunaan kondom secara benar dan konsisten tetap menjadi metode preventif yang sangat disarankan oleh para ahli kesehatan di seluruh dunia. Namun langkah ini harus dibarengi dengan komitmen tinggi untuk tetap setia pada satu pasangan saya agar risiko terpapar infeksi semakin minim. Nah teman Pro 2, masih ada informasi di Flores Session, tapi kita nikmati dulu ada bertahan tanpa arah dari Hanidia. Tetaplah bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 92,2 FM Pro 2 RR ini teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Terima
1: kita
0: kasih
1: harus,
0: ya.
1: Kita harus mengakhiri kebersamaan kita di Pro Session karena sesaat lagi kita akan masuk ke generasi prestasi.
2: Terima kasih kamu telah mendengarkan Flores Session di Pro 2 RRI Indie.
3: Flores Session, sampai bertemu lagi.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Sore Ceria.

0: Geng Press, generasi prestasi teman Pro 2 ya.
1: Yeay, masih bersama Putri dan juga Dodi di sini tentunya di Geng Press ini. Sudah ada yang spesial ya.
0: Iya, sesaat lagi teman Pro 2 tepat di jam 4 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Selama setengah jam ke depan hingga di jam 5, kita bakal ngobrol seru ya dengan anak muda berprestasi ya. Dia ini meraih terbaik 2 putri Duta Bahasa Provinsi NTT tahun 2026. Nanti kita bakal ngobrol terkait topik kita teman Pro 2 dari mimpi ke prestasi. Yes. Cerita anak muda menembus panggung Duta Bahasa teman Pro 2.
1: Iya. Kita bakalan ngobrol via phone, jadi teman Pro 2 harus pantengin terus 92.2 FM Pro 2 RRD, teman terbaik kamu.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Sore ceria, ceria bersama Pro 2.

0: 92,2 FM Pro 2 RRI ini teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya.
1: Teman Pro 2 walaupun di luar hujan sangat deras, tapi kita terus semangat kasih kamu informasi terbaru. Dimana informasi kali ini tuh langsung dari spesialnya teman Pro 2. Sudah ada yang gabung bersama kita di generasi prestasi sore hari ini teman Pro 2. Langsung dari ya, dia ini
0: dari Kupang ya teman Pro 2. Kita akan spill dulu nih prestasi yang diraih oleh salah seorang anak muda NTT ya teman Pro 2. Dan dia ini atas nama Meyanda Maharani Mesak yang merupakan terbaik 2 putri duta bahasa provinsi NTT tahun 2026. Nah, kita akan ngobrol terkait topik nih dari mimpi ke prestasi cerita anak muda menembus panggung duta bahasa. Nah, teman produk kita juga mau menyapa kalian semua yang dengerin kita melalui terestrial, streaming kami di www.rri.co.id ya audionya. Dan tentunya juga melalui line Facebook Pro 2 RRI ND. Putri, langsung saja kita sapa Mei ya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore kakak.
0: Oke, panggilannya Mei ya kemarin.
2: Kemarin. Iya, bisa panggil Mei, bisa panggil Yanda.
0: Oke, bisa panggil Mei, bisa panggil Yanda. Putri, ini sudah kali kedua loh dia jadi narasumbernya. Karena kemarin kita di acara komunitas ya, cerita langsung bersama komunitas. Karena Mei Yanda ini juga adalah ketua alumni Duta Bahasa NTT.
1: Langsung saja ya kita mulai obrolannya kita di sore hari ini, Mei.
0: Nah, ini Mei banyak anak muda nih punya mimpi besar ya, tapi tidak semua itu berani memulai. Kalau melihat perjalananmu, kapan kamu sadar bahwa panggung Duta Bahasa itu adalah sesuatu yang ingin kamu perjuangkan? Jadi cerita awalnya kamu tertarik untuk ikut Duta Bahasa itu seperti apa nih?
2: Oke, Kak. Bahasa itu dari masih umur 14 tahun diomongin guru-guru di zaman sekolah menengah pertama. Kemudian di tahun 10 terlibat Duta Bahasa NTT, kegiatan kelas daring kebahasaan dan menjadi penerjemah bahasa daerah untuk video promosi wisata. Nah, setelah itu saya semakin tertarik untuk mengikuti Duta Bahasa, mencari tahu lebih dalam. Dan saat berkuliah di Kupang, akhirnya ada kesempatan di tahun 2026 untuk ikut Duta Bahasa, mempersiapkan diri dengan baik.

0: Sebelumnya lomba-lomba apa saja yang sudah Mei pernah ikuti selain Duta Bahasa?
1: Sebelum Duta Bahasa, ikut Duta Rupiah, terbaik 4 putri, terus juga top 5 Duta CBP NTT, kemudian setelah itu pernah jadi Duta Genre Generasi Berencana. Terbaik 5 putri Provinsi Nusa Tenggara Timur, ikut Kris Jelajah Budaya Indonesia, juga ikut Pekan Mahasiswa, dapat terbaik 1 lomba baca puisi putri, Kak. Itu yang selama perkuliahan.
0: Jadi koleksinya sudah banyak ya, perdutaannya. Iya. Oke, nah ini Mei, sebelum dikenal sebagai finalis atau pemenang atau Duta terbaik Bahasa. Duta Bahasa, siapa sebenarnya dirimu dan seperti apa mimpi-mimpi yang dulu kamu simpan gitu?
1: Oke, Kak. Jadi saya tetap anak muda biasa. Sering saya rasa ragu dengan diri sendiri, sering merasa tidak puas. Saya masih berkuliah, ikut kuliah, ikut organisasi, banyak hal. Dan kadang takut coba sesuatu yang lebih besar, coba sesuatu yang baru kalau sudah rasa nyaman. Tapi kan dari dulu saya punya keinginan. Saya ingin terus berkembang, saya tidak mau merasa nyaman diam di satu tempat. Jadi saya ingin membuat bangga orang tua, membuat diri saya sendiri merasa harus membawa nama daerah dengan baik. Dan saya ingin membuktikan gitu bahwa anak-anak daerah, anak-anak Nusa Tenggara Timur punya kesempatan yang sama, bisa berdiri dengan rasa percaya diri di banyak kesempatan. Seperti itu, Kak.
0: Oke, nah ini menarik ya. Anak daerah itu juga mampu bisa. Nah, kamu kan dari Sabu, ketika mau ke Kupang ya berkuliah, dan kamu juga mau mengikuti kompetisi-kompetisi di level Kupang provinsi. Provinsi gitu. Nah, dulu saya juga kuliah di Kupang. Saya datangnya dari India, kuliah di Kupang. Ada istilah nih, anak UD, utusan daerah gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Masih sampai sekarang. Kamu takut tidak ketika kamu datang dari daerah Sabu ke Kupang itu, kamu takut tidak kayak takut bersaing gitu? Adakah rasa takut dari dirimu sendiri bahwa, wih, saya anak daerah, bisa tidak gitu? Karena di sana tuh kayak kita tuh mendapat predikat anak UD, utusan daerah begitu.
1: Iya, jadi saya datang dengan ketidaktahuan soal istilah-istilah yang disematkan kepada anak-anak daerah. Tapi waktu saya masa bimbingan mahasiswa baru di kampus, senior saya memperingatkan bahwa sesama kita itu tidak boleh ada istilah seperti itu. Baru saya tahu ternyata istilah seperti itu ada.
0: Dari
1: nah, setelah saya mengetahui, iya betul sekali, Kak. Setelah saya mengetahui istilah itu ada, saya malah merasa semangat seperti itu. Saya ingin menunjukkan bahwa saya dari daerah, bukan berarti istilah tersebut untuk merendahkan saya, tapi saya ingin menunjukkan bahwa saya anak daerah yang memang pantas ada di lingkungan yang membuat berkembang ke arah yang lebih baik.
0: Jadi dengan predikat itu memotivasi
2: bukan,
0: ya
2: iya, justru bukan
0: kalian, kamu minggir. Termotivasi gitu.
2: Mei nih ya, kita juga mau tahu nih, apa sih yang lebih penting? Misalnya kan kamu sudah ikut, sudah jelaskan tadi itu ikut beberapa kompetisi di provinsi, tingkat provinsi nih, dan salah satunya nih Duta Bahasa nih. Yang paling penting dalam sebuah kompetisi seperti Duta Bahasa itu apa sih? Bakatnya, kerja kerasnya, atau
0: konsistensinya gitu?
1: Kak, jadi menurut saya yang paling penting adalah konsistensi. Karena sehebat apapun seseorang, kalau tidak mau terus belajar, tidak mau terus berkembang, pasti akan sulit bertahan. Jadi saya sendiri pun belajar banyak hal pelan-pelan. Jadi semuanya tidak langsung sempurna. Proses, latihan, kemauan, ada inti, ada punya ambisi untuk terus memperbaiki diri jadi lebih baik.
0: Konsisten dari awal sampai akhir ya. Jangan menyerah
2: di awal, akhir justru kendor.
0: Apalagi di tengah juga kendor, akhir apalagi gitu. Nah, ini kita fokus di pemilihan Duta Bahasa yang kamu ikuti kemarin, dan kamu sampai meraih juara atau terbaik 2 putri ya ini, Yanda. Nah, dalam perjalanan kamu mengikuti audisi pemilihan Duta Bahasa ini, adakah tidak tantangan yang mungkin paling berat, paling sulit, paling susah ya yang kamu lewati? Mungkin tahapan-tahapan yang dibuat oleh panitia, tahapan penilaiannya itu seperti apa ya? Yang kamu rasa sulit itu di mana? Kamu tertantang gitu?
1: Dalam dalam tahapan pemilihan Duta Bahasa, menurut saya yang paling menantang adalah waktu pembuatan program kerja. Jadi saat menjadi terpilih menjadi seorang Duta Bahasa, kita itu harus menjalankan sebuah program kerja.
0: Krida itu ya?
1: Dan menurut saya Iya, KRIDA, okay. Program kerja atau KRIDA. Dan itu menurut saya sangat sulit.

0: karena saya harus menghubungkan latar belakang program studi saya dan duta bahasa. Saya memang memiliki kemauan kuat, ambisi kuat untuk mengikuti duta bahasa.
1: Okay.
0: Tetapi dampak apa yang bisa saya bawa lewat jurusan saya pada kompetisi ini, dan kompetisi ini bisa menghasilkan apa untuk saya dan jurusan saya.
1: Kamu dari jurusan apa benar-benar nih? Boleh tahu?
0: Saya dari jurusan ilmu komputer, Kak.
1: Oh, teknik ya, anak-anak ya, teknik ya. Tapi iya, kamu hebat loh, bisa keluar dari comfort zone-nya kamu. Silakan lanjutkan.
0: Iya. Iya, Kak. Jadi karena saya lihat lumayan jauh ya, tapi melihat di era globalisasi di mana teknologi bisa menjadi jalan keluar untuk permasalahan-permasalahan, bisa menjadi solusi untuk permasalahan bahasa terutama di Nusa Tenggara Timur. Maka dari itu saya berdiskusi dengan banyak orang, saya berdiskusi dengan teman-teman, keluarga saya. Setelah itu saya menghasilkan program kerja benar-benar relevan dan menjawab persoalan-persoalan kebahasaan. Dan akhirnya semua sulit, tantangan sulit itu berhasil terpecahkan dan menghasilkan sesuatu gitu, Kak.
1: Boleh tahu kridamu, program kerjamu kemarin itu apa nih yang kamu angkat?
0: Saya namakan program kerja saya itu Rayuwawa, Kak. Jadi ini adalah ide berdiskusi dengan om saya ya, Bapak Farmi. Itu judulnya Rayuwawa, berasal dari bahasa Sabu. Rai artinya dunia dan wawa artinya bawah. Ini merujuk pada dunia bawah, dunia lain, atau dalam hal ini dunia digital. Jadi saya membuat sebuah situs web, Kak. Situs web itu ada 3 menu. Menunya itu ada buku cerita anak Dwi Bahasa, itu merupakan produk unggulan yang dihasilkan Badan Bahasa oleh Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada juga game edukatif dan kamus berbasis kecerdasan buatan.
1: Wow, luar biasa, unik ya. Namanya apa tadi, nama kridamu? Rai?
0: Rai Wawa.
2: Wow, itu luar biasa. Itu bisa diakses umum atau?
1: Sudah ya, sudah bisa diakses atau masih proses? Perencanaan proses?
0: Masih dalam pengembangan.
1: Masih dalam pengembangan. Kita tunggu ya, nanti boleh di-share ke kita-kita juga. Nah ini ada tidak momen yang benar-benar mengubah cara pandangmu tentang bahasa, budaya dan identitas sebagai anak muda di Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur? Mungkin kayak macam sebelum kamu ikut duta bahasa ya, kamu belum mendapatkan pengetahuan semacam ini, atau ada kata-kata kalimat yang seperti ini. Tapi ketika kamu ikut duta bahasa, sebenarnya ini ya, saya dulu pernah loh ketika sebelum ikut duta bahasa, ternyata begini yang benar gitu. Adakah tidak yang Anda sadarkan bahwa sebelum ikut duta bahasa, ketika ikut duta bahasa itu seperti apa gitu?
0: Ada, Kak. Jadi waktu saya bertemu dengan teman-teman yang datang kan berasal dari latar belakang daerah yang berbeda-beda gitu. Jadi saya sadar bahwa Indonesia, Nusa Tenggara Timur itu sangat kaya-kaya bahasanya. Bahkan di satu tempat itu bahasanya bisa berbeda-beda, dialeknya berbeda-beda, bahkan ada subdialek gitu, Kak. Jadi cara bicara, budaya, kebiasaan itu tuh berbeda, itu bisa ditunjukkan lewat bahasa. Dari situ saya sadar bahwa bahasa itu sangat luar biasa. Jadi dia benar-benar bisa menyatukan, tapi dia berbeda-beda tapi bisa menyatukan lewat satu gitu, Kak.
2: Jadi memang dapat pelajaran yang juga berharga. Selain berharga juga menambah pengetahuan kamu sendiri juga ya, tentunya ya, Mei.
1: Nah ini juga yang perlu kita moto dari Mei ya. Ini banyak orang yang hanya melihat hasil akhir, akhirnya saja, tapi tidak saja, boleh gitu. Jujur ya, tapi mereka tidak melihat prosesnya yang kamu perjuangkan, jerih payah sampai bisa mendapatkan gelar ya, gelar Selempang juga. Nah, orang di luar berpikir bahwa ajang dutaan kayak macam duta wisata, duta bahasa, duta genre, dan duta-duta yang lain saja, kayak macam saja. Jangan sampai hanya cantik saja lenggak-lenggok di atas panggung. Nah, apa yang mau kamu katakan kepada pernyataan orang ya, mereka-mereka ini yang mengatakan seperti itu gitu?
0: Iya, Kak, jadi untuk orang yang melihat hasil ya, Kak, daripada itu kebanyakan memang mereka hanya melihat lewat sosial media atau melihat ketika kita sudah berdiri memegang Selempang, piala di atas panggung. Mereka harus tahu bahwa ada proses panjang di baliknya itu yang benar-benar mengajarkan banyak hal. Dimana ada pengorbanan waktu, pengorbanan kita bersosialisasi, berteman dengan orang lain, tapi di satu sisi bahwa itu bisa mengajar. di hasil akhir, tapi
1: silakan.
0: Tapi bagaimana cara kita tetap membawa diri gitu, Kak?
2: Itu kembali lagi ke pribadi masing-masing ya, berarti ya menurut kamu ya.
0: Iya.
2: Nah, kan tadi kamu juga bilang tuh bahwa kamu bertemu dengan peserta dari daerah yang lain gitu. Nah, bagaimana sih Mei, kamu menghadapi rasa minder atau mungkin ada rasa insecure yang muncul tuh saat kamu bertemu peserta-peserta hebat
1: yang
2: lain
1: hebat ya,
2: dari karena, berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur.
1: Karena mereka datang juga untuk menang, masing-masing iya, pasti menang lah gitu.
2: Untuk menang semua.
1: Nah, bagaimana nih?
0: Iya Kak, betul. Waktu datang semuanya kan yang terpilih nih Kak di pemilihan duta bahasa itu sudah 16 orang, 8 besar putra, 8 besar putri. Jadi semuanya diseleksi secara ketat, datang untuk seleksi luring benar-benar lebih ketat lagi. Tentu saja awal ada rasa kayak minder, semuanya jago, semuanya percaya diri. Tapi kemudian saya sadar bahwa saya juga berada di tempat yang sama. Berarti saya juga membawa seporsi hal yang sama untuk saya tunjukkan. Jadi saya tidak harus menjadi orang lain di tempat itu, tapi saya benar-benar menunjukkan siapa diri saya, apa yang telah saya persiapkan dengan baik. Jadi tetap jadi diri sendiri, terus belajar. Jadi ketika saya bertemu banyak peserta yang hebat, saya justru harus semakin termotivasi belajar dari mereka, dan itu membuat saya berkembang lebih jauh lagi.
1: To be yourself ya, menjadi diri sendiri gitu. Nah ini siapa sih sosok yang paling berpengaruh dalam perjalananmu, dan bagaimana dukungan mereka membentuk dirimu? Khususnya kemarin di Duta Bahasa itu, siapa-siapa yang menyupport kamu, mendukung kamu mengikuti ajang tersebut? Halo
0: Kak, mohon maaf sepertinya terpotong sedikit ya.
1: Terpotong. Nah, kemarin ketika kamu mengikuti Duta Bahasa, ajang Duta Bahasa Provinsi NTT, siapa sih orang-orang mana nih yang mendukung kamu dalam hal mungkin persiapan, mereka-mereka yang terus menemani kamu, itu boleh kamu sampaikan?
0: Sangat boleh sekali Kak.
1: Silakan.
0: Puji Tuhan saya dikelilingi oleh orang-orang yang baik selama proses pemilihan. Orang tua saya biarpun mereka jauh di Sabu, tapi mereka tetap memberikan doa, dukungan, kata-kata, kalimat motivasi untuk terus menyemangati saya. Terus saya dikelilingi oleh teman-teman yang baik Kak. Mereka bersedia memberikan waktu untuk menelpon, berdiskusi terkait dengan benang-benang merah yang harus dicari antara ide-ide saya, memberikan kritik, masukan, saran, dan yang paling penting salah satunya adalah om saya, Bapak Farmi, yang membantu saya dalam proses pengembangan situs web itu dengan latar belakang ilmu komputer. Semuanya benar-benar jadi satu, menemani setiap proses hingga mendapatkan hasil akhir seperti ini, Kak.
1: Jadi mereka ini luar biasa ya, supportnya
2: ya,
1: untuk kamu.
2: Keluarga, teman juga tadi. Berarti memang dukungannya tuh bisa-bisa membooster kamu sampai ke terakhir tadi, panggung terakhir tadi.
1: Bisa meraih hasil terbaik-terbaik dua nih. Yanda, kita akan kembali setelah yang satu ini ya. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
3: Intan, sini duduk.
4: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
3: Enggak usah, gabung-gabung sama kita di
4: gitu
3: sini.
4: Gitu loh, Intan. Sani kita duduk.
3: Iya dong. Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
4: Masih belum punya.
3: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
4: Udah 3 tahun kan ya? Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
6: Teman terbaik kamu, berdua.
1: Oke, teman Pro 2 balik lagi bersama saya Dodi Riti
2: dan juga Putri di sini di Generasi Prestasi bersama Mei, teman Pro 2.
1: Iya, kita masih tersambung bersama Mei karena memang kita dibatasi dengan waktu ya. Ini beberapa pertanyaan terakhir untuk Mei. Ya, Mei ini sebagai representasi anak muda berprestasi nih, bagaimana kamu menjaga semangat itu ya agar tetap menyala di tengah tekanan dan juga ekspektasi banyak orang?
0: Mohon maaf Kak, bisa diulangi pertanyaannya, tadi jaringan terputus.
1: Oke, nah sebagai representasi anak muda ya, anak muda yang berprestasi, nah bagaimana kamu menjaga semangat itu agar tetap menyala ya di tengah tekanan dan juga ekspektasi banyak orang nih, Mei?
0: Ah, I see. Jadi saya itu selalu ingat alasan kenapa saya memulai semuanya, Kak. Okay. Saya belajar untuk menikmati setiap proses, dan yang paling penting jangan terlalu keras pada diri sendiri. Karena bagi saya, semangat itu dijaga dengan terus belajar, tetap berada di lingkungan yang positif, dan terus ingat apa yang saya lakukan hari ini akan memiliki dampak di masa depan bagi diri saya maupun orang lain.
1: Wow, luar biasa.
2: Nah, saya juga penasaran nih, kalau menurut Mei ini bagaimana sih bahasa tuh bisa menjadi alat untuk membawa perubahan nih di kalangan generasi muda?
1: Halo?
0: Halo, Kak.
1: Oke, nah Mei ini menurut kamu bagaimana bahasa itu bisa menjadi alat untuk membawa perubahan di kalangan generasi muda?
0: Iya, jadi bahasa punya kekuatan yang besar. Cara kita berbicara, kita itu bisa bangun hubungan, menyampaikan ide, bahkan bisa memengaruhi cara berpikir orang lain. Jadi kan anak-anak muda zaman sekarang,
1: Oke, teman produk, kita masih tersambung dengan Mei Yanda ya, selaku terbaik dua. Halo Mei.
0: Halo Kak.
1: Oke, silakan lanjutkan karena memang ini mungkin jaringan ya, di ini lagi hujan.
0: Ya, di Kupang sedang sangat berangin Kak, jadi jaringannya lumayan tidak stabil.
1: Oke, silakan lanjutkan.
0: Jadi bahasa punya kekuatan yang besar, cara kita bicara, cara kita bangun hubungan itu, cara kita menyampaikan ide, bahkan bahasa itu bisa memengaruhi cara berpikir orang lain. Jadi kita tahu anak-anak muda zaman sekarang sangat dekat dengan media sosial, komunikasi digital. Jadi menurut saya penggunaan yang bahasa yang baik dan positif lewat konten-konten, ide-ide menarik, itu langkah sederhana untuk bawa perubahan yang baik juga.
1: Oke. Nah ini satu pertanyaan terakhir ya. Luar biasa untuk obrolan karena memang kita dibatasi dengan waktu, teman Pro 2. Satu pertanyaan terakhir untuk kamu, Mei. Nah untuk anak muda yang hari ini sedang bermimpi nih, banyak anak muda ya yang mau bermimpi, sedang bermimpi menembus panggung duta bahasa atau panggung duta-duta yang lain atau panggung dengan kompetisi yang lain, tapi mereka itu masih takut untuk memulai. Apa sih pesan dari kamu selaku terbaik dua duta bahasa NTT? Pesan yang paling jujur dari kamu ini, Mei, seperti apa untuk mereka semua, teman Pro 2?
0: Oke, Kak. Jadi kalau pesan dari saya, jangan tunggu merasa sempurna untuk mulai. Karena sebenarnya semua orang itu sedang belajar. Jadi kalau punya mimpi, jalani dengan sepenuh hati, coba dan percaya pada setiap proses. Jadi tidak perlu takut dengan langkah kecil yang diambil. Karena sejatinya semua perjalanan besar. Jadi karena sejatinya semua perjalanan besar selalu dimulai dari keberanian awal untuk melangkah kecil. Jadi saya percaya sekali bahwa setiap anak muda, terutama di Nusa Tenggara Timur, punya potensi untuk berkembang dan bersinar dengan caranya masing-masing.
1: Tetap semangat ya, kita bersinar ya dengan caranya masing-masing.
2: Jadi tetap berpegang ke mimpi kamu. Jangan pernah meremehkan mimpi itu, teman Pro 2.
1: Jangan pernah takut untuk berproses. Proses ya,
2: karena proses tidak mengkhianati hasil kan, kita tahu itu.
1: Dan Mei Yanda, terima kasih ya,
2: terima kasih
1: untuk kebersamaan kita di sore ceria di sore hari ini, meskipun diguyur hujan tapi obrolannya aman-aman kok ya,
2: masih aman kategori aman. Dan kata Mei juga di Kupang lagi berangin dan ini masih kategori aman berarti.
1: Semoga informasi obrolan kita di sore hari ini bermanfaat untuk semua teman-teman Pro 2 dan tentunya akan menginspirasi anak muda di sana, memotivasi anak muda di sana. Jangan berhenti untuk bermimpi dan jangan lupa untuk terus berprestasi. Karena berprestasi itu baik nih untuk kita semua, teman Pro 2. Sekali lagi Mei, terima kasih, thank you untuk kamu yang sudah luangkan waktu.
2: Terima kasih. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah standby bersama kita di Generasi Prestasi. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi Putri dan Dodi terus kasih kamu informasi dan playlist menarik lainnya. Enjoy terus di sini.
7: Terima kasih. Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.

tanpa kalian harus scroll, baca ya. Kalian cuma dengerin aja di Pro 2 FM ND sambil beraktivitas, asik. Sambil memasak, sambil makan, sambil bermain juga, sambil dengerin Pro 2. Itu memang paling asik ya teman Pro 2. Saat lagi Dede akan hadirkan ya informasi viral setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 2 FM ND. Radio yang selalu

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak? Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Jangan.

0: Yeay, teman Pro 2. Ada yang salah ya? Tidak ada yang perlu disalahkan. Agak Putri, kita punya informasi apa lagi nih untuk di viral?
1: Kita punya informasi pertama di info viral, teman Pro 2. Selama ini kan kita tahu ya, petugas damkar itu sekarang tuh menjadi idaman semua orang gitu.
0: Wow, kenapa sih?
1: Sedikit-sedikit panggil petugas damkar. Bahkan ada yang mengusir setan tuh panggil petugas damkar. Tapi kali ini ada informasi yang kurang mengenakan nih dari petugas damkar, yang dimana memperlihatkan isi tangki pada mobil mobil itu ya, tugas damkar untuk menyemprot kebakaran atau terjadinya kebakaran di suatu tempat gitu.
0: Okay.
1: Katanya karena banyak rasa penasaran dari netizen nih. Dan siapa sangka, teman Pro 2, air yang dibawa dibawa di dalam mobil itu jernih sekali, tidak seperti tuduhan orang-orang. Orang-orang tuh melihat selalu bilang kalau damkar tuh selalu bawa air kotor, air selokan. Ada banyak banyak cuitan netizen di media sosial yang bilang petugas damkar isi dari air di tangki mobil damkar itu adalah air kotor. Padahal pas dibuka sama petugas damkar yang satu ini, airnya tuh bersih sekali. Dan katanya tuh mobil damkar selalu membawa air bersih yang digunakan untuk memadamkan api dengan kapasitas tangki dari 500 liter sampai dengan 12.000 liter. Dan pengisian air tuh dilakukan melalui hidran kota atau truk tangki supply. Ini juga untuk memastikan pasokan air tersedia saat mobil ini mau bertugas atau ketika damkar mau turun memadamkan api, teman kedua. Tapi dari situasi ini petugas juga bisa mengambil dari air kali atau mungkin air dari sumber terdekat. Jadi janganlah menebar-nebar hoax, teman Pro 2. Kan tidak selamanya ya air dalam kapasitas besar itu air kotor, air selokan. Kalau kayaknya pakai air selokan bakalan habis tuh air di got kamu.
0: Oke, teman Pro 2 ya.

0: harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya

pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Sore Ceria.

0: Oke, teman bro, dua informasi viral selanjutnya. Nah,
1: ini
0: ada ya. Momen seorang kakek konsisten lari 1800 plus ya. Hari dengan sendal dan baju koko. Seorang kakek bernama Restu Metriardi ini membagikan aktivitas runs trick ya miliknya yang per Rabu 14 Mei 2026 ya teman berdua telah memasuki hari ke 1861 sejak September 2017.
1: Dia konsisten sekali.
0: Apa ya hitung ya. Lewat akun TikToknya, pria yang akrab disapa Didik Runner itu mengunggah video dirinya berlari menggunakan sandal dan baju koko sambil menuliskan run streak 1861. Pada bio akun TikToknya, Restu juga mencantumkan catatan personal best miliknya. Mulai dari 5K dengan waktu 23:04:42, 10K 51:37, half marathon 2:00:20 hingga full marathon 5:12:47. Luar biasa nih seorang kakek ini ya. Oke teman berdua.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Alangkah indahnya alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Anda melihat laut yang terbentang luas. Allahu Akbar. Anda melihat angin yang begitu indahnya berhembus sepoi-sepoi. Lihatlah betapa nyur melambai-lambai dengan hembusan-hembusan angin. Allahu Akbar. Ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri oleh manusia. Allah tabaraka taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, "Wa tasrifir riyahi wa sahabil musakhkhari bainas samai wal ard." Tatkala Allah mengirim angin, "Wa tasrifir riyah." Allah kirim angin. "Wa sahabil musakhkhar." Allah kirim awan yang digiring pada suatu negeri turunlah hujan. La ayatin, sungguh merupakan tanda-tanda li qaumin yaqilun, bagi orang-orang yang berakal berfikir. Mustahil ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang mampu menciptakan alam yang begitu indah seperti ini. Adakah manusia yang mencapai gelar profesor, dokter mampu menciptakan angin? La wallah. Sebagai seorang manusia, hendaklah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahi oksigen yang kita hirup yang tidak pernah Allah menuntut kepada kita untuk membayarnya. Bayangkan andai kata Anda sakit, dibawa ke rumah sakit, berapa banyak Anda harus keluarkan kocek Anda membayar oksigen buatan. Allahu Akbar, mahal. Kita hidup bertahun-tahun, ada yang 60 tahun, 70 tahun, Allah enggak pernah minta tadi kepada kita untuk membayar oksigen yang kita hirup, angin yang kita rasakan. Allahu Akbar. Subhanallah. Namun tatkala sebagian orang lalai dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah telah siapkan semua perangkat dunia ini sebagai sarana menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia lupakan Allah, dia ingkari syariat Allah, dia tentang para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat kisah kaum Ad. Kaum Ad datang kepada mereka nabi mereka. Allah kirimkan kepada mereka berbagai macam ragam nikmat. Mereka lupa, mereka lalai, mereka kufur. Akhirnya angin yang begini indah dapat menjadi bencana bagi suatu kaum. Sungguh angin ini adalah merupakan tentara daripada tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Anda tahu bagaimana perang Ahzab? Dalam perang Ahzab, 10.000 pasukan orang-orang musyrik dengan sekutu-sekutunya menghadapi 3.000 orang kaum muslimin di kota Madinah yang tidak ada apa-apanya. Tapi Allah mengatakan, "Wa kafallahu al-mu'minin al-qital." Cukuplah Allah yang menyelesaikan perkara memerangi orang-orang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. "Wa kafallahu al-mu'minin al-qital." Cukuplah Allah saja. Allah mencukupkan orang-orang beriman, enggak perlu berperang. Apa yang terjadi? Allah kirimkan kepada orang-orang kufar angin begitu dahsyatnya, membolak-balikkan segala macam tenda-tenda mereka, tungku-tungku mereka, bejana-bejana mereka. Subhanallah, akhirnya pun mereka kembali tanpa membawa kemenangan. Mengingat kaum Ad, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa amma Adun fa uhliku birihin farsarin atiyah." Adapun kaum Ad yang menentang syariat rasulnya, "Fa uhliku birihin farsarin atiyah." Allah hancurkan, mereka dihancurkan, dibinasakan dengan angin yang begitu dahsyatnya datang melanda. Angin puting beliung, wallahi. Jangankan rumah, kapal diangkat. Bagaimana negeri kaum Ad? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam." Allah Subhanahu wa taala kirim angin kepada kaum Ad selama 7 hari 8 malam. Allahu Akbar. Perhatikan bagaimana angin puting beliung jika datang melewati suatu negeri, dia akan memporak-porandakan apapun yang dia lewati. Anda melihat rumah-rumah yang hancur, kampung-kampung yang binasa. Begitu juga kaum Ad. Tatkala mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka kufur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kirimkan angin yang begini indah dan begitu mempesonanya menjadi suatu hukuman bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. "Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakhara 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma." فترى القوم فيها صرعا. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Muhammad, kalaulah melihat mereka, sungguh mereka binasa. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Tinggallah mereka bagikan tungkul-tungkul daripada pohon-pohon yang mati dan binasa. Fahal taralahum min baqiyah? Apakah engkau melihat wahai Muhammad, ada yang bersisa? La wallahi, tidak ada yang bersisa. Maka angin yang begini indah, apabila kita syukuri, wallahi menjadi nikmat bagi kita seluruhnya. Tapi andai kata kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik angin, pencipta angin, dia mampu meluluh lantahkan kita dengan angin yang begini nikmat yang kita rasakan seperti ini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 tetap di sini di 92,2 FM Pro 2 RRIND, karena sesaat lagi Putri dan Dodi terus temani kamu dengan informasi menarik ya. By the way, kita sudah masuk di TKP, titik kumpul Pro 2. Jadi teman Pro 2, kita seru-seruan di sore hari ini. Buat kamu-kamu yang masih libur, spill dong, sudah jalan-jalan kemana saja, atau mungkin di rumah karena hujan tak kunjung reda, cuaca sebentar panas, ada matahari, sebentarnya hujan deras gitu. Teman Pro 2 bisa gabung bersama Putri dan Dodi di WhatsApp Pro 2 di 0821476504422.

0: gedung gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Saya Bruno Ismail, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan terima kasih kepada RRI ND atas dedikasi luar biasa dalam menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 secara langsung. Ini bukan sekedar siaran, tapi RRI ND hadirkan cerita heroik tim-tim top dunia dengan narasi yang bikin merinding dan ketagihan. Kiranya bernampak pada prestasi sepak bola di alam Pulau Mora. Ayo, masyarakat ETT, dengarkan RRI ND. Sekarang, Piala Dunia 2026 menanti kita bersama. RRI ND, melangkah progresif untuk

Oke, teman berdua, tidak terasa kebersamaan kita di sore ceria harus berakhir. Putri dan Dodi harus pamit dari ruang dengar kamu. Kamu bakal ditemani sama RJ Aya dan RJ Trinitas di Jaga Malam. So enjoy terus di 92,2 FM. Produser Rian dia teman terbaik kamu. Kami pamit. Bye bye.

Teman Pro 2, saatnya info Pro 2. Sekawan Bumi Foundation perkuat peran anak muda lewat Grand Ranger Academy. Dilansir dari rri.go.id, Sekawan Bumi Foundation kembali menggelar kegiatan edukasi lingkungan bertajuk Grand Ranger Academy di kantor UPT Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur pada Minggu 10 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah diskusi dan pelatihan lingkungan yang diikuti sekitar 50 volunteer dan pegiat lingkungan dari berbagai daerah di Jawa Timur. Informasi selanjutnya, dukungan masyarakat diperlukan perkuat kinerja Bank NTT. Dilansir dari rri.co.id, rapat umum pemegang saham Bank NTT digelar di Hotel Forest Mandiri, Kabupaten ND pada Jumat 15 Mei 2026. Forum tahunan ini dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Timur, para kepala daerah se-NTT selaku pemegang saham, jajaran direksi, komisaris, dan sejumlah tamu undangan. RUPS menjadi agenda penting untuk mengevaluasi capaian kinerja Bank NTT selama tahun buku 2025. Selain itu, para pemegang saham juga membahas arah strategis bisnis dan penguatan tata kelola perusahaan ke depan. Masih di Info Pro 2, literasi finansial jadi kunci keamanan transaksi digital di era ekonomi modern. Dilansir dari rri.co.id, literasi finansial masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan transaksi digital di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh Esterlina Sagajoka, dosen program studi ekonomi pembangunan Universitas Flores dalam acara ekonomi digital yang berlangsung pada Jumat 15 Mei 2026. Dalam wawancara tersebut, Esterlina menjelaskan bahwa transformasi digital telah membawa perubahan besar terhadap pola transaksi masyarakat, mulai dari penggunaan mobile banking, dompet digital hingga platform belanja daring. Namun kemajuan tersebut juga diikuti dengan meningkatnya risiko kesejahteraan siber dan penipuan digital. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

0: pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus ya. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

0: teman Produa.
1: Yeay, akhirnya bertemu lagi dengan kita berdua di Betul. Malam Sabtu, teman Produa, Jumat malam. Jadi kami akan menemani kamu nih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Sampai pukul 24 tengah malam nanti, teman Produa. Dan kita di opening tadi sudah dibuka dengan info Produa. Sekarang kita masuk di CLBK nih, cerita langsung bersama komunitas.
0: Jadi malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa, teman Produa. Dan sudah hadir di studio. Tapi kita spill dulu. Ini ketuanya Ikatan Mahasiswa dari ada satu daerah di wilayah Nagekeo, teman Produa. Ada yang tahu? Coba ditebak dari manakah?
1: Sepertinya daerah ini Rendu apa tuh mahasiswa Rendu? Ini komunitasnya ya?
0: Iya, Ikatan Mahasiswa Rendu. Rendu itu salah satu daerah yang ada di Kabupaten Nagekeo.
1: Oh, wow, saya baru tahu nih Rendu ya. Kenapa tidak Rindu namanya ya? Jadi kalau tanya mau kemana, mau ke Rindu.
0: Kamu lagi di mana?
1: Lagi di Rindu.
0: Wah.
1: Aduh.
0: Oh my god. Malam hari ini teman Produa ya, kamu juga boleh gabung nanti bersama kami di line WhatsApp-nya di 082 147 650 422. Atau di mana lagi ya?
1: Atau kamu bisa gabung dengan kita melalui aplikasi RRI Digital itu, teman Produa. Jadi caranya juga cukup mudah, kamu tinggal download melalui Play Store ataupun App Store dan login melalui email ya, seperti aplikasi pada umumnya ya, teman Produa. Dan bisa juga mention kita di Instagram kita di Produa FMND.
0: Nah, malam hari ini nih teman Produa ya, kita mau kenalan tapi nanti ya. Di pukul 19:30. Jadi buat kamu yang sepenasaran itu, siapakah dia yang menjadi ikatan mahasiswa, ketua Ikatan Mahasiswa Rendu. Nanti kamu bisa temukan jawabannya. Dan malam hari ini kita mau spill juga, operator kita ada Ken-Ken.
1: Bener
0: yang
1: sekali.
0: Menemani kamu semua juga sampai di pukul 24 waktu ini.
1: Ya, jadi ada three angel di malam ini, teman.
0: Berarti nanti narasumber kita akan berbahagia di antara kita, begitu maksudnya.
1: Iya, begitu
0: bisa,
1: ya.
0: Bisa.
1: Oke deh.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: kembali lagi dengan kami berdua, ada Aya di sini dan juga
1: saya Trinita.
0: Jadi kita di sini menemani kamu di CLBK cerita langsung
1: bersama komunitas. Yes. Jadi malam hari ini kita kedatangan ketua salah satu ikatan mahasiswa, namanya mahasiswa Rindu.
0: Mengapa weh, mau disambung aja ya.
1: Mahasiswa, ikatan mahasiswa Rindu, ada ketuanya yang sudah hadir bersama kita malam hari ini nih. Ada kakak Vincentius Bado. Kita sapa dulu nih.
0: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Oke, ini dipanggil siapa kakak?
2: Panggil Vincent.
0: Vincent?
1: Yes.
0: Oh, okay. Vincent.
1: Vincent kuliah berarti sekarang?
2: Iya, kakak kuliah kakak.
1: Semester?
2: Semester 8 sekarang.
1: Oh, semester 8.
2: Masih pusing ya kakak.
1: Oke, oh berarti lagi skripsi.
2: Iya kakak.
1: Oke, jurusan?
2: Saya jurusan arsitek kakak.
1: Arsitek.
0: Oh, keren. Keren banget.
1: Berarti dosennya Pak Muklis.
2: Iya benar.
1: Ya, Ibu Viol Kerong.
2: Iya benar.
1: Oke deh, luar biasa teman bro dua. Tapi yang mau kita obrolkan malam hari ini tentang komunitas mereka ya. Ikatan Mahasiswa Rindu. Kalau boleh tahu ini sudah sejak kapan berdirinya? Kemudian kalian tuh bergeraknya di bidang apa?
2: Oke, baik. Jadi untuk organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Santa Ibu ini berdirinya sejak tahun 1975, sudah lama sekali. Organisasi ini belum ada juga. Jadi sudah lama dan sempat vakum juga di 2018.
1: Oke, jadi dari 1975 sampai di 2018.
2: Ya.
1: Kemudian vakum
2: sampai 2024 awal. Dan pada saat 2024, saat itu saya di semester 4 mungkin ada. Saya dan teman-teman, saya mengajukan bagaimana kita lagi organisasi ini. Karena melihat orang Rindu banyak. Dari sedikit cerita Pak, organisasi kayaknya itu organisasinya tingkat kecamatan lagi Rio. Di kecamatan Asia Selatan. Dan kita tempat mahasiswa asal Rindu itu suku.
0: Suku Rindu.
2: Suku Rindu kami itu satu suku, satu kecamatan, suku Rindu. Tahun 2004 kami mulai aktif lagi organisasi Ikhmar sendiri. Dan organisasi Ikhmar sendiri ini kami bergerak di bidang utama itu di pengembangan potensi diri dan pendidikan, kebudayaan dan juga pengabdian masyarakat ya. Dan yang kami sering jalankan selama itu di bidang pengembangan potensi diri, habis itu pengabdian masyarakat juga.
1: Yang kemudian kembali menggerakkan kalian untuk aktif di 2024 itu siapa? Kamu kah Vincent?
2: Iya, saya sendiri juga ya. Dan saat itu juga kami melalui pemilihan juga dan saya dipercaya tahun pertama itu menjadi ketua.
1: Langsung ya. Karena kamu yang menggerakkan, kamu yang harus menjadi ketua. Begitu atau tidak seperti itu ya?
2: Tentang melihat bahwa misalnya bisa nih. Dan kan kami tidak ada, biasanya organisasi itu ada kakak yang membimbing adanya. Tidak kakak langsung. Jadi kami itu, saya percaya di semester 4 itu kami itu merasa sudah kembali kakak sudah. Jadi tidak ada siapa lagi untuk menghidupkan organisasi. Jadi saya mengajak teman-teman semua kami ini siap untuk aktif lagi organisasi ini kakak. Karena melihat bahwa wah, orang Rindu di sini ini banyak.
1: Banyak.
2: SMA dan juga kuliah, banyak. Jadi ketika kita banyak di sini dan tidak ada wadah untuk kita, maksudnya kita bersama untuk belajar bersama itu sangat disayangkan kakak. Jadi kami aktif lagi organisasi ini.
0: Dan sejauh ini sudah berapa banyak mahasiswa yang tergabung di komunitas Rindu ini?
2: Oke, baik kakak. Kalau orang Rindu sendiri yang ada di India itu kakak itu hampir 80-an orang. Tapi yang sejauh ini aktif itu kami sekitar 50-an kakak.
0: Tergabung
2: di organisasi Rindu.
1: Tadi kan kamu sempat spill tentang anak-anak SMA juga lumayan banyak kan di sini yang asalnya dari Rindu. Mereka ikut bergabung bersama dengan kalian atau seperti apa?
2: Ya, bergabung tapi mereka tidak seperti kami yang kuliah kakak. Mereka jamnya disesuaikan karena mereka masih SMA. Dan mereka itu lebihnya ke ketika kami mengadakan kegiatan yang melibatkan banyak orang, kami itu mereka lebih terlibat juga.
1: Jadi kayak apa ya, officialnya begitu mungkin ya, atau memang sih kayak kayak bukan member yang tetap gitu, hanya
0: seperti apa ya menyebutnya? Iya, buat bantu-bantu. Oke, keren banget. Dan untuk program kerjanya nih sejauh ini, komunitas mahasiswa Rindu ini punya program apa saja yang dijalankan, yang sudah atau yang akan datang begitu?
2: Ya baik. Jadi program yang sudah dijalankan, jadi kami itu aktifnya mulai 2024 di bulan Oktober. Jadi pas saat 2024 bulan Oktober dan kami masih baru, di bulan Desember itu kami langsung melakukan pengabdian masyarakat yang pertama. Jadi kami melakukan pengabdian masyarakat itu selama kurang lebih 5 hari. Itu di Rindu, kami melakukan pengabdian masyarakat di Rindu. Jadi ya lumayan sih, kita belajar banyak juga dari hal yang kita tidak tahu dan sampai dengan dan cerita menariknya kami melakukan pengabdian masyarakat ini kakak, dan kami jalan itu organisasi kami jalan dengan dana 500.000, sedangkan estimasi biaya itu kan dalam ini RAB kami itu ada 13 juta, tapi jalan 500.000.
1: Wow, modalnya nekat
2: ya. Dan salah satu modal kami itu modal nekat. Saya sebagai ketua sendiri meyakinkan teman-teman, jadi begini, jalan saja. Ketika kita punya niat, pastinya jalan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa uang itu sumber segalanya. Tapi percaya saja, ketika kita punya niat baik untuk kembali ke masyarakat, pasti ada jalannya. Dan disitulah saya mulai mengajar insan kalian semua tentang sana dan bagaimananya perannya seorang ketua. Kita katanya bukan hal yang mudah,
1: walaupun
2: komunitasnya kecil. Tapi memang dari dana yang pasti itu. Dan disitu juga kan, sambil lihat apa pun kami juga punya potensi, artinya punya potensi dan di sana masyarakat juga punya potensi yang banyak. Kami itu melakukan usaha galang dana kakak, karena kita kembali ke kampung di sana di Rindu sendiri itu kami lihat bahwa wah di sini ada seperti ubi atau dari dengan ubi itu dan dana 500.000 itu kami beli bahan dan buat seperti kue itu kan saya bisa menatal kakak. Dan selain itu saya sebagai ketua coba melobi

0: aja jalan gitu yang bisa membantu kita.
1: Nah, menurut Vincent sendiri tuh kenapa mahasiswa ya itu perlu untuk kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, salah satunya abdi masyarakat? Apa hal yang bisa didapat ketika kita turun bersama dengan masyarakat, melakukan pengabdian di masyarakat, nilai atau hal-hal positif apa yang bisa didapat oleh seorang mahasiswa?
2: Banyaknya pertanyaan yang menarik. Jadi alasan kenapa itu, jadi begini kakak, ketika kita sudah diberi kepercayaan oleh orang tua untuk datang kita menempuh pendidikan, apalagi di dunia perkuliahan, artinya kita sudah banyak dapat ilmu nih kata, baik di perkuliahan maupun di organisasi ataupun di mana kata, artinya kita ketika sudah mendapatkan ilmu, bagaimana ilmu yang kita dapat untuk berbagi ke masyarakat, artinya dan sampai ilmu itu hanya kita diri sendiri kata, tapi cobalah ada ilmu yang ada kita coba berbagi kepada masyarakat, artinya ketika kita sudah kuliah sini dan kembali ke masyarakat, kita akan merasakan bahwa wah, saya punya masyarakat ini membutuhkan ini, dan saya sudah belajar ini apa, walaupun tidak banyak, tapi setidaknya kita sudah pernah memberikan bantuan sedikit, walaupun itu ya dengan nyata ataupun hanya saran atau solusi gitu ya.
1: Oke. Berarti dengan segala keterbatasan yang kalian miliki sebagai seorang ketua, yang kamu tawarkan kepada teman-teman di dalam komunitas, kepada masyarakat, itu cuma integritas kamu gitu.
2: Iya
1: kan?
0: Menarik ya.
1: Dilihat dari bagaimana dia berjuang bersama dengan teman-teman dengan segala keterbatasan yang ada.
0: Benar. Dan itu yang memicu Kak Vincent seperti itu tuh apa gitu? Apakah karena melihat masyarakat ini perlu untuk bagaimana-bagaimana atau bagaimana begitu? Bagaimana? Iya, heeh.
1: Sampai di situ.
2: Jadi yang memicu jadi apa sampai saya seperti karena jujur saya kata saya yang berasal dari kampung dan sudah pernah merasakan bagaimana hidupnya susah di kampung.
0: Oh benar.
2: Saya sendiri orang tuanya petani semata kata bapaknya kuli bangunan mamanya ibu petani. Jadi saya sudah merasakan di kampung. Artinya ketika saya pergi kuliah belajar dan saya kembali ke kampung sama seperti yang saya belum kuliah itu cuma-cuma kata. Jadi ketika kita sudah pergi kuliah atau pergi sekolah menempuh pendidikan di mana, hanya ketika pulang kampung minimal ada bekal yang kita bisa berbagi kepada masyarakat, walaupun itu kecil ya, tapi setidaknya ada ide atau apa yang kita bisa berbagi dan berikan solusi kepada orang. Dan saya juga bukan cuma ini, tapi sudah beberapa kali saya itu mempromosikan training kata, baik itu di organisasi maupun di kampus kata. Jadi satu sempat juga bahwa ini saat itu penitia pengabdian masyarakat fakultas kami di kampus itu melakukan pengabdian di Rindu di fakultas kemarin. Jadi saya mencoba mempromosikan Rindu di balik semua kan ada hal positif ketika masyarakat punya ini bagus nih, artinya generasi dari bawah yang mau ikat kata saya ini bagus nih mereka kuliah nih, artinya mereka itu punya niat untuk kuliah jadi harus seperti kata mereka dan saya juga dulu seperti itu kan ketika melihat bahwa kita kata untuk kuliah teman kampung bagus mereka bisa tampil lebih banyak orang apa, artinya bisa harus bisa seperti mereka, artinya dengan supaya bisa mencapai hal tersebut makanya belajar proses belajar organisasi ataupun apa gitu.
1: Mulia sekali ya kalau
0: benar-benar berkaca dari keluarga juga terus melihat kakak kelas yang begitu kita harus juga seperti itu
1: dan punya tujuan, saya yakin bahwa kamu punya keinginan untuk bisa memajukan Rindu kan
2: itu keinginan terbesar walaupun tidak tapi setidaknya sebagai generasi muda maksudnya dengan Rindu itu maksudnya berapa tahun dapat ada perubahan lah walaupun tapi dari ide-ide kita yang kita coba mengajar tentang bagaimana untuk lebih tercantik dan kami Ikhmar sendiri juga sering melakukan diskusi seperti itu bagaimana kita berpikir kalau melihat ini seperti kemarin terapkan.
1: Oke, kita mau main dulu nih.
0: Oh iya, oke.
1: Obrolannya jadi makin deep.
0: Yes, benar sekali.
1: Kita mau main nih malam hari ini. Ada pertanyaan, kamu bisa jawab ya. Kalau lagi rapat, yang jadi penyemangat kalian itu apa? Kopi, musik, atau mie instan?
2: Kopi sih.
1: Oke, wow. Kenapa harus kopi ya? Apa karena cowok suka kopi?
0: Iya lagi, laki-laki pasti akan pilih itu.
2: Entah kenapa sih, tapi kita diskusi sambil menikmati kopi itu merasa asik sekali sekarang. Wah, kopi ketika kita duduk cerita sambil menikmati kopi. Kadang kopi bahkan sampai dingin, tapi tetap menikmati kopi.
1: Kopi memang bikin candu ya.
0: Iya, bukan bikin supaya kuat.

0: Sampai pagi ya rapatnya ya.
1: Obrolannya lebih asik.
2: Oke. Karena malam hari ini juga asik ya walau tanpa kopi.
0: Iya, benar sekali teman produa.
2: Tapi dengar-dengar rencananya kalian juga punya rencana dalam waktu dekat ini.
1: Oh iya kak, benar. Jadi kami Ikhmar sendiri nih kakak, kami akan rencana melakukan Abdimas lagi kak. Tapi Abdimas kali ini itu hanya lebih berbeda kak.
0: Kenapa?
1: Dulunya hanya Ikhmar sendiri, sekarang akan berkolaborasi dengan organisasi dan lagi juga.
0: Jadi
1: kami mengajak teman-temannya organisasi dan lagi coba kami juga kolaborasi buat kegiatan. Walaupun tidak direng, tapi setidaknya kita kemarin aja juga. Jadi kami teman-teman dari organisasi Nata Iya Jata atau di ACESA. Kami akan melaksanakan Abdimasnya di Aramu kan.
0: Oke, dan ini nanti akan kita bahas juga ya, mulai dari persiapannya nih kira-kira bagaimana, sejauh mana. Wih, pasti menarik sekali nih Teman Pro 2. Tapi sesaat lagi kita akan ngobrol-ngobrolnya, kita akan break dulu Teman Pro 2, tetap di 92,2 FM Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut set fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Viandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bajawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bajawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari Om Tante kakak adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.

0: teman terbaik kamu. Hai hai semuanya yang lagi pantau kita dari ujung barat sampai dengan ujung timur.
1: Wow.
0: Flores, ya kan? Mm-hmm. Hai Indonesia dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Wih.
0: Kan ada aplikasi RRI Digital.
1: Benar sekali. Ya. Jadi kamu tidak ada alasan untuk tidak mendengarkan kita ya, teman Pro 2 kalau lagi keluar kota tetap bisa dengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital.
0: Nah, ini kita mau tanya-tanya soal kegiatan teman-teman ya, ikatan mahasiswa rindu yang
1: yes,
0: katanya akan dilaksanakan dalam waktu dekat, tapi kapan?
2: Oke, okay, baik. Jadi untuk kegiatan kami ini kan jadi yang tergabung dalam organisasi ini kan tidak dari universitas profesor, tapi ada dari STPM, ada akun, ada
0: simpan di
2: Jakarta. Jadi kegiatan kami itu disesuaikan dengan kalender akademik. Kan? Jadi kemungkinan besar di akhir Juni atau awal Juli kata. Soalnya sudah banyak yang libur kata. Pas semuanya bisa terlibat, akhirnya kami ambil di ini pas waktu libur kan.
0: Boleh kita ikut?
1: Kita diajak bisa tidak ya kita gabung ya? Oh, bingung langsung ya. Kita boleh tidak bergabung kira-kira nih?
2: Boleh
1: ya. Itu berapa hari kegiatannya kira-kira?
2: Oke, untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini biasanya itu 3 atau 4 hari. Jadi kami punya itu 4 hari kan.
1: Oke.
0: Tapi biasanya apa yang dilakukan selama 4 hari itu? Yang realnya di lapangan yang kalian buat tuh apa? Kalau kemarin kan ada kalian penggalangan dana, ya kan? Kalau yang ini nanti akan seperti apa?
2: Oke, baik ya. Jadi untuk kegiatan pengabdian kami kali ini itu ada beberapa kegiatan dan disesuaikan dengan di waktu itu kan ada beberapa hari saja di sana. Jadi kegiatan dalam waktu 4 hari itu kami ada melakukan diskusi kampung, habis itu ada ini penghijauan dan juga bakti sosial, ada kerja bersama masyarakat sana. Dan juga itu di malam terakhir itu ada malam pentasani. Malam pentasani itu kami mengisi acara itu dengan tarian-tarian khas daerah dan istiwa.
0: Oke, dan itu kalian sendiri
2: ya,
0: yang mengisi sebagai talentnya, pengisi acara
2: ya, sendiri. Untuk mengisi acaranya kami, jadi kami sendiri juga kami ada minta bantuan dari teman-teman di sekolah yang ada di sekitaran desa Arang. Kebetulan di sana juga ada kampus Institut Nasional Flores Rimba di Arang. Jadi kemarin kami sempat komunikasi dengan teman-teman di sana dari ketua BEM-nya, bisa tidak banyak kami kegiatan juga bisa nanti bukan saja aku dan ada dari SMK juga, SMK Arang juga.
0: Jadi mereka berkolaborasi ya, tidak bekerja sendiri.
1: Keren sekali. Dan kalau diperkirakan nih, persiapannya sudah berapa persen?
2: Oke, kalau untuk persiapan sejauh ini ya, kalau diperkirakan sampai 50% lah kakak.
1: Oh, sudah 50%.
2: Karena kami struktur kepentingan kami sudah semua, baru ini maksudnya sudah mulai menyiapkan dana juga, sudah melakukan survei lokasi.
0: Tantangan ada tidak sejauh ini
1: yes,
0: selama persiapan yang sudah mencapai 50%?
2: Iya, kalau tantangan tentunya ada sih. Tantangan yang dihadapi kami lebih khususnya saya sebagai ketua organisasi itu bagaimana saya mengkoordinasi teman-teman semua dengan tingkat partisipasi teman-teman sekarang ini ya sesuaikan dengan kuliah mereka. Kadang kita bisa memaksa mereka ada pilihan kuliah atau apa, tapi puji Tuhan kan sejauh ini teman-teman semua aktif sih, tetap bergabung terlibat itu proses kegiatan kami selama ini.
0: Berarti tetap kompak ya?
2: Ya, kompak ya.
0: Yes. Ini kekuatan energinya ada di sang
1: ketua. Sepertinya ketuanya yang luar biasa, lumayan bekerja ya, kesana kemari gitu.
0: Okay, makanya kita mau ajak dia main cepat malam hari ini Ayah. Kita mau kita mau tahu seberapa pusingnya seorang Vincent Abdimas kali ini. Rapat online atau rapat langsung?
2: Rapat langsung.
1: Panitia paling rame atau paling disiplin?
2: Dua-duanya sih kakak.
1: Coba salah satu.
2: Paling disiplin lah kakak.
0: Capek fisik atau capek pikiran?
2: Capek pikiran.
1: Oh my god. Oke. Tidur cepat atau revisi proposal?
2: Revisi proposal.
1: Terlihat sekali ya tanggung jawabnya ya.
0: Betul. Tapi menurut kamu sendiri nih, Vincent ya, sebagai seorang ketua mahasiswa juga, apakah generasi muda sekarang itu masih punya rasa peduli yang cukup kuat dengan ya, hal-hal atau kegiatan-kegiatan sosial?
2: Ya kalau dari pandangan saya kan kalau melihat dari ini masih punya sih kayak rasa peduli walaupun tidak seperti dulu sebenarnya. Jadi masih punya rasa peduli dan mungkin agak sedikit perbedaan sih kata. Tapi kalau kami Iqbal sendiri itu masih punya rasa peduli yang tinggi kan. Kami itu sering terlibat langsung dengan masyarakat sih kata. Melalui Abima, kadang-kadang pulang kami melakukan diskusi dan dari diskusi kami dengar keluh kesah masyarakat. Kami bawa ke sini di ketika di India itu kami melakukan diskusi lagi kata. Jadi kami dan teman-teman itu kami diskusi. Jadi begini, di kampung saya itu sedikit ini masalah nih. Jadi bagaimana teman-teman? Apa yang mungkin kita bisa bantu kita apa? Intinya hal kecil masalah dalam keluarga, ekonomi, atau kadang mereka bercerita dengan itu. Banyak hal sekali yang dialami masyarakat di kampung saat ini. Jadi kami orang lain juga sih, wah ini bagaimana sih? Kita tidak mungkin itu generasi muda, kita sebagai agung kumpulan tidak mungkin hanya kita di tempat itu. Kita harus melihat bahwa ada persoalan ini, apa harus diselesaikan. Jika kita tidak menemukan jalan keluarnya, maka kita harus cari orang yang bisa menemukan jalan keluarnya. Dan banyak hal sih. Tapi rasa peduli yang sering kami lakukan itu misalnya ada kegiatan atau apa. Dan bahkan kami sendiri itu sering bantu mempromosikan misalnya ada karya atau apa yang ada di masyarakat. Misalnya mau menjual ini, mereka itu bisa melalui kami juga.
1: Memperpanjang ini tangan. Iya begitu.
0: Perpanjang tangan.
1: Perpanjang.
0: Kalau perpanjang tangan
1: ini. Iya.
0: Nah, okay. Sekarang nih kan Ayah ya, Vincent ya, mahasiswa tuh yang takut untuk mengikuti atau masuk dalam bergabung ya dalam organisasi karena takutnya nanti terjebak, kuliahnya berantakan. Pikiran-pikiran seperti itu kan pasti ada ya. Takut ya begitulah kemudian nanti keteteran kuliahnya ya kan ini kayaknya rapat terus nanti sulit untuk membagi waktunya. Apa yang bisa kamu sampaikan ke mereka malam hari ini yang takut untuk terlibat aktif di dalam sebuah organisasi?
2: Oke, baik kakak, ini pertanyaan menarik sih. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang mau yang masih takut bergabung tapi kata jangan pernah takut mencoba satu hal baru, tetap ketika tidak pernah mencoba. Jadi sedikit cerita kakak, banyak orang itu meragukan ketika kita ikut organisasi, artinya hampir kita punya kekuliahan. Dan saya salah satunya bahwa orang tua saya juga meragukan hal itu kakak. Tapi saya membantah hal itu kakak. Jadi ketika saya masuk kuliah, saya sudah mulai ikut organisasi. Ketika saya ikut organisasi, orang tua tidak menyebutkan jangan dulu ikut organisasi karena organisasi itu kadang bikin hambat. Tapi saya sendiri yang menantang itu dan menantang itu dengan aku kan. Artinya saya punya organisasi tetap berjalan lancar, saya perkuliahan juga berjalan lancar dan sejauh ini saya menantang itu. Saat ketika ujian akhir semester, kata saya salah satu orang selalu menunjukkan nilai saya ke ini orang tua itu saya dan sampai sejauh ini tidak ada program ulang sih kata
1: mereka. Tidak mengecewakan.
2: Dan sudah melakukan penelitian juga kata aman sih kata tugas saya kata. Jadi orang tua itu sekarang tidak lagi meragukan itu. Jadi untuk teman-teman semua, yuk ketika kita punya niat untuk bergabung dalam organisasi jangan pernah memikirkan hal-hal buruk, tapi mencoba dulu. Dan dalam organisasi kita belajar bagaimana kita memanajemen waktu yang baik. Organisasi itu bukan hambatan, tapi dia itu salah satu hal yang penting juga untuk kita belajar di dalam itu.
1: Oke, keren sekali. Dan Kak Vincent nih, apa harapan untuk organisasi kakak sendiri ke depannya dan juga masyarakat nih setelah kegiatan yang tadi berlangsung, harapannya seperti apa?
2: Oke, jadi harapan untuk organisasi Iqbal sendiri, semoga beberapa tahun ke depan bisa melahirkan generasi muda yang mampu bersaing, kreatif dan juga inovatif. Dan bisa bersaing di luar dengan perkembangan zaman seperti ini, semoga bisa bersaing. Dan untuk masyarakat ketika kami melakukan kegiatan dan harapan kami teruslah menjalin kerjasama, gotong royong. Dan ketika ada sesuatu yang membutuhkan mahasiswa dan kami mahasiswa Iqbal sendiri, kami yakin bahwa kami mungkin tidak bisa memberi banyak tapi kami tapi akan terlibat dan bisa membantu walaupun sedikit sih.
0: Kami selalu ada untuk murid.
1: Oh my god.
0: Thank you so much.
1: Keren banget komunitas Rindu. Aduh, seandainya namanya Rindu ya. Pasti aku sering disebut Rindu, tapi Rindu juga ya mirip-mirip lah dikit-dikit.
2: Ya, Rindu bikin Rindu.
1: Rindu
0: bikin Rindu ya.
1: Wih.
2: Nanti kapan-kapan pesiar live
1: sana. Oh, siap, siap.
0: Ya, kita siap buat dibawa Vincent ke Rendu.
1: Oke, siap sekali. Saya sudah ready sekarang, kan?
2: Itu ada wisata budaya dan wisata alam juga.
0: Oke, luar biasa. Kayaknya kita perlu bahas bersama dengan Vincent mungkin ya. Yes. Di pariwisata obrolan kita.
1: Benar. Benar sekali. Sepertinya memang setelah ini akan ada obrolan-obrolan lanjutan bersama Vincent ya, dengan topik-topik yang berbeda dan bukan hanya sekali dua kali, mungkin akan sering. Sepertinya teman Pro 2.
0: Dan thank you buat semua yang sudah mendengarkan kita di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel YouTube RRI ND biar makin banyak lagi mahasiswa yang terinspirasi.
1: Yes, benar sekali. Dan saya Aya.
0: Terus di 92,2 FM
1: Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: 2, sesaat lagi kamu bakal mendengarkan Musik Live Chat Lokal.
1: Musik Live Chat Lokal,
0: program yang membahas topik obrolan seru plus live performance bareng musisi-musisi lokal daerah. Siapkan telinga kamu, siapkan vibes kamu, karena malam ini waktunya karya lokal bersuara. Stay tune terus di 92,2 MHz Pro 2 FM RRI ND, teman terbaik kamu.

0: Produa, kita mau bahas bahas. Agak berat ya.
1: Kita mau ngobrol tentang seorang penyanyi Indonesia nih, Tama Produa, kelahiran tahun 2000 dan kelahiran tahun 2000 di bulan Mei, bulan ini. Jadi sepertinya dia kan
0: birthday.
1: Iya, di tanggal 28 nih, Tama Produa.
0: Dan namanya itu sering disalah sebutkan.
1: Oh iya kah?
0: Iya, banyak yang mengeja namanya tuh Nadine Aminah. Iya. Padahal sebetulnya kan dia
1: Nadine Amiza. Bisa Aminah ya.
0: Iya,
1: Amiza. Bener, sama satu lagi tuh Nadif Basalama.
0: Iya,
1: biasa tuh Basalama itu sering kebalik.
0: Biasanya bahasa malah.
1: Iya. Bahasa malah. Aduh. Lucu ya, netizen Indonesia Tama Produa. Tadi juga kita sudah mendengarkan lagunya si Nadine yang berjudul Ah. Lucu ya, dia kasih lagu yang judulnya Ah gitu aja.
0: Cuma satu kata.
1: Satu kata, dua huruf. Ah
0: dia
1: gitu.
0: Dia dikenal luas atau dia populer ya. Itu di tahun 2017 waktu berkolaborasi dengan DJ ternama Indonesia.
1: Yes, Diva Barus, benar sekali.
0: All good kan.
1: Benar-benar. Di situ kerennya.
0: Ini genrenya tuh benar-benar genre yang dance, elektronik dan langsung mencuri perhatian.
1: Bener, dan lagu-lagu indie. Dan juga ada lagunya yang ini, Kak Irene, Bertaut.
0: Wih. Oh iya, itu Bertaut.
1: Itu tuh enak sekali tuh,
0: yang
1: Bertaut.
0: Paling nge-hits.
1: Nge-hits banget itu Bertaut tuh.
0: Setuju.
1: Wih, keren.
0: Dibandingkan dengan All Good sih Bertaut.
1: Bertaut. Bertaut tuh kayak wah, ini kita tuh sebenarnya yang sempat salah paham ya, pikir ini lagu tentang pasangan, ternyata oh bukan ya, tetap menceritakan tentang ibu.
0: Iya.
1: Tapi dengan gaya khas indie atau anak-anak sekarang. Maksudnya tidak yang dipuitis-puitisi, tapi ya apa adanya gitu. Tapi malah menjadi lagu yang memikat kita semua. Keren
0: Keras
1: banget. Sama denganmu. Iya lagi.
0: Cerminan
1: ya saya tuh ya. Gimana ya darah daging kamu. Jadi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu. Kita sama gitu. Tapi di situ kan ada menyelipkan harapan-harapan, dia berharap supaya ibunya bisa hidup lebih lama begitu, menyaksikan perjalanan dia. Kayaknya langsung aja kita denger ya lagunya ya. Ini dia Nadine Amijah Bertaut.

Tahukah kamu? Harimau Siberia adalah spesies harimau terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai lebih dari 300 kg. Ukurannya yang besar membantu mereka bertahan di lingkungan bersalju yang ekstrim. Harimau Siberia punya bulu yang lebih tebal dibanding jenis harimau lainnya. Bahkan lapisan lemak di tubuhnya juga lebih banyak untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat di musim dingin. Harimau Siberia hidup di kawasan hutan dingin di Rusia bagian timur dan sebagian kecil di Tiongkok. Mereka membutuhkan wilayah yang sangat luas untuk berburu dan bertahan hidup. Sayangnya, harimau Siberia termasuk hewan langka. Populasinya di alam liar diperkirakan hanya beberapa ratus ekor saja. Untuk perburuan liar dan hilangnya habitat jadi ancaman terbesar mereka. Menariknya, harimau Siberia bisa melompat hingga 10 meter dalam sekali lompatan. Kemampuan ini membuat mereka jadi pemburu yang sangat efektif di alam liar.

0: kedua, kalau tadi featuring Iwan Fals.
1: Tadi ada ya. Featuring Iwan Fals yang untukmu. Kemudian Tawa terakhir nih yang baru aja kita dengarkan dari Abiza.
0: Tapi memang dia tuh gaya-gaya musiknya tuh seperti itu.
1: Benar, musik-musik indie gitu. Ya. Mirip-mirip satu aliran dengan Dere, Igdita gitu-gitu juga ya.
0: Kayak pop-pop ballad. Iya, tapi tetap indinya tuh ada.
1: Iya, setuju banget. Iya. Dan rata-rata lagunya ini low ya, teman-teman berdua. Low begitu. Keren
0: dan
1: banget.
0: Kalau soal lirik lagunya sendiri tuh ya sudahlah, dia pandai merangkai kata-kata.
1: Benar. Judulnya aja Tawa. Kita akan berpikir oh berarti ini yang senang, yang up. Ternyata tertawalah bersama, tetap melo begitu walaupun liriknya tertawalah bersama.
0: Jadi dia tuh bahasa-bahasanya baku, bahasanya puitis tapi tetap deep, teman-teman.
1: Benar, dan bisa nyatu dengan kita seperti kayak anak-anak senja gitu ya. Anak senja terus dengerin lagu Nadine Abidjah gitu.
0: Duduk di pantai, melamun sambil menikmati secangkir
1: kopi. Iya, kita bahas kopi lagi.
0: Tapi kalau kita lihat dari lagu-lagunya rata-rata ya. Lagu-lagu indie itu tuh lagu-lagu tentang penerimaan diri, afirmasi positif.
1: Yes, ya. Benar sekali. Benar.
0: Kesehatan mental. Growing ya kan, proses bertumbuh.
1: Inilah kalau anak-anak Gen Z sudah berkarya ya.
0: Oh, berarti anak-anak Gen Z itu maunya sesuatu yang memang benar-benar relate.
1: Relate dan mereka kan kebanyakan udah mulai up tentang mental health tuh.
0: Iya,
1: gitu. Jadi mereka menuangkannya dalam bentuk lagu itu tadi. Sama seperti Igdita, dia kan mereka anak-anak Gen Z sama Nadine Amizah juga begitu.
0: Jadi afirmasi-afirmasi positif yang diberikan. Tapi pada saat penampilan live-nya juga biasanya dia tuh juga suka kayak teatrikal, ada penampilan kayak monolog.
1: Benar ya, sekali.
0: Cerita, gerakan-gerakannya tuh gerakan-gerakan yang bikin penonton itu tidak hanya larut dalam apa ya, dalam suasana tapi juga lagu yang dibawa.
1: Benar. Nyampe terasa dan seperti kita masuk ke dalam lagunya.
0: Betul.
1: Ini adalah The Power of Nadine Amizah.
0: Wede.
1: Keren banget sih dia, tidak ada duanya. Memang semua karakter-karakter musisi kita ini, musisi lokal Indonesia tuh memang keren-keren dan menarik-menarik ya. Mereka semuanya punya ciri khas yang berbeda.
0: Kalau dulu di tahun berapa ya? Tahun-tahunnya Kris Dayanti, itu kan sampai di Agnes Monica tuh kan juga permainannya itu permainan teknik kan,

0: Iya, setuju. Heeh.
1: Ditonjolkan. Hmm. Tapi kalau yang sekarang,
0: yang baru ini,
1: penyanyi sekarang, apalagi penyanyi indie tuh, yang ditonjolkan tuh justru ciri khas suaranya.
0: Bener, ciri khas suara. Dan kalau kita bilang untuk lagu-lagunya hampir mirip semua ya isi-isi lagunya, tapi ciri khas suara mereka yang unik dan musiknya yang easy begitu, yang sangat mudah sekali kita dengar dan kita terima. Ya, itu sih ciri khasnya.
1: Jadi masing-masing periode tuh punya punya keistimewaan.
0: Bener lagi. Jadi masa-masa emas ini.
1: Next kita mau dengar lagu apa?
0: Ini ada dari Nadine Amiza, Berpayung Tuhan. Wih, lihatlah. Kok lihat ya? Dengarlah teman-teman, judulnya saja sudah Berpayung Tuhan. Kita dengarkan bersama, ini dia.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferdi Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

0: Okay, teman Prodia, ini adalah lagu Hormat Kepada Angin. Cobalah, kepada angin aja hormat, keren banget ya. Memang memang Nadine Amiza dan teman-teman yang lain, musisi-musisi benar-benar keren ya. Bahkan dalam menciptakan judul aja yang benar-benar wow, puitis sekali begitu. So, teman Prodia, kita sudah mengakhiri musik live chat di edisi hari ini ya. Jadi buat teman Prodia harus stay tune terus karena setelah ini akan ada cerita penutup hari sampai pukul 23.00. Jadi buat kamu bisa banget bergabung di situ. Jadi jangan sampai terlewatkan malam hari ini.
1: Sekali. Dan setelah ini kita mau ajak kamu juga buat bergabung ya. Kita mau ngobrol.
0: Iya betul. Cerita waktu hari. Oh, iya. Iya.
1: Oke deh, kalau gitu.
0: Yes.
1: Gas terus sampai pukul 24.00.

0: dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, ayo mau ngajak kamu semua untuk mendengarkan lagu yang berjudul Graduation Song. Jadi penyanyinya ini dari Murpi Radio ya, teman Pro 2. Nah, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media memberi dukungan nih kepada band asal Samarinda yaitu Murpi Radio dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka yang berjudul Graduation Song. Dan dukungan ini merupakan bagian dari program akselerasi kreatif musik. Lagu Graduation Song ini sebenarnya dirilis pertama kali pada tahun 2018 dan kini lagu tersebut diangkat kembali dalam bentuk video musik yang berdurasi 5 menit lebih untuk membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan harapan seseorang. Wih, menarik ya teman Pro 2, dan juga ini bisa memberikan harapan seorang ketika memasuki fase hidup yang baru. So buat teman Pro 2, langsung saja kita dengarkan bersama, ini dia Graduation Song.

Chat masuk, tugas numpuk, target belum tercapai. Kok rasanya kepala penuh ya? Di layar, kita kelihatan baik-baik saja. Story rapi, senyum lengkap. Padahal ada lelah yang disimpan sendiri. Ada overthinking tiap malam. Ada capek yang tidak tahu harus mau cerita ke siapa. Tapi dengar ini baik-baik. Kamu tidak harus kuat setiap saat. Kamu tidak harus selalu oke. Capek itu manusiawi. Sedih itu valid. Berani istirahat itu bukan lemah. Berani cerita itu bukan drama. Cari bantuan, cerita ke orang-orang yang kamu percaya. Jaga pikiranmu seperti kamu jaga tubuhmu. Kesehatan mental itu penting dan kamu berharga. Mental Health Matters, kamu tidak sendirian.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.
2: Alright, teman Prodi ya, back again lagi bersama Ayah. Back again lagi. Sepertinya saya sudah mulai tidak fokus, teman Prodi. Maafkan saya. Oke, kita sudah masuk di cerita penutup hari. Buat kamu yang mau bergabung, bisa langsung ke WhatsApp Prodi di 082 1476 50 422. Jadi di malam hari ini sampai pukul 23 nanti, kamu bebas curhat apapun dengan kita. Nanti kita akan baca curhatan hati kamu. Namanya juga cerita penutup hari ya. Jadi kamu bisa cerita di hari ini apa saja yang terjadi, apa saja hal-hal yang membuat kamu bahagia atau membuat kamu sedih, atau kamu mungkin punya motivasi untuk seseorang di malam hari ini. Siapa tahu motivasi kamu bisa benar-benar memotivasi orang lain yang sedang mendengarkan nih, teman berdua. Jadi langsung aja tadi ke WhatsApp yang sudah Ayah sebutkan. So, sambil menunggu rekan saya juga nih, teman produk, kita akan masuk membahas satu topik nanti, tapi sesaat lagi setelah beberapa lagu berikut ini.

0: FM.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: teman Pradira, back again dengan kita berdua. Ada Ayah dan juga Trinitas yang masih menemani kamu sampai sekarang ini di cerita penutup hari.
1: Dan kita mau bahas tentang relationship, teman-teman.
0: Wih, jadi ada beberapa hal yang harusnya dinormalisasikan dalam relationship. Wow, ada ya ternyata ya, ya begitulah teman Pradira.
1: Iya, kadang-kadang kita tuh terlalu over juga ya, tanpa adanya batasan. Misalnya teman berdua ya, kan pasti masing-masing, kan namanya juga hubungan kan masih pacaran, belum suami istri kan.
0: Nah,
1: beda kalau suami istri beda. Tapi kalau masih hubungan pacaran ya kan masih ya belum ke arah yang lebih
0: serius atau HTS
1: mungkin, atau ini juga mungkin buat yang sudah serius hubungannya atau seperti apa?
0: Ini mungkin bisa jadi bisa keduanya sih sepertinya, karena ini kan beberapa hal yang harusnya kita normalisasikan dalam hubungan bersama pasangan. Berarti ini harusnya bisa kita normalisasikan, jangan kita bagaimana ya, kita melewati batas itu begitu. Okay. Atau bagaimana ya?
1: Kadang kita berpikir teman berdua ya, kadang dalam pernikahan juga kadang kita berpikir begini, kayak wah apa-apa tuh harus selalu bersama-sama.
0: Iya, benar-benar.
1: Kita punya, kita butuh waktu masing-masing. Nah, waktu yang kita butuhkan itu sebenarnya untuk men-charge kembali energi kita, teman pro 2, untuk kemudian buat kita tuh kembali merenung, merefleksi apa yang sudah kita lewati.
0: Yes. Nah, benar sekali teman pro 2.
1: Nah, yang pertama nih, Ayah ya dan juga teman-teman pro 2 katanya harus punya batasan masing-masing.
0: Nah,
1: jadi penting bagi setiap individu itu untuk punya batasan pribadi, termasuk kayak misalnya memilih waktu, memilih ruang untuk diri sendiri. Karena kadang itu kita butuh waktu untuk beristirahat, kan? Kita butuh waktu buat mengumpulkan
0: energi.
1: Kadang kita butuh waktu untuk mengejar hobi atau misalnya bersosialisasi dengan teman-teman ya.
0: Yes.
1: Kalau misalnya kita punya batasan ini bukan berarti kita tidak sayang ya dengan pasangan, tapi ini cara untuk menjaga keseimbangan dan kebahagiaan individual dalam relationship.
0: Setuju banget. Karena kebanyakan kan kita berpikir nih, karena kalau misalnya dalam rumah tangga contohnya kita sudah punya suami atau istri, berarti tidak ada batasan. Berarti kita bisa sesuka hati, kita buka HP dia, kita tahu saldo dia, kita tahu segala hal sandi, password tentang dia begitu kan. Nah, di situ mungkin kita kan tidak tahu pasangan kita ini apakah dia nyaman dalam sebuah kebebasan itu atau bagaimana. Jadi di sini pentingnya kita punya batasan sebenarnya dan menormalkan itu, karena beberapa orang tidak menormalkan itu ya. Kenapa suami istri harus ada batasan? Kenapa kamu bisa tidak licik HP dia atau bagaimana bagaimana begitu? Mungkin kebanyakan orang begitu berpikirnya.
1: Tapi kalau Mbak Ayah sendiri bagaimana?
0: Bagaimana?
1: Kayak misalnya tidak boleh cek HP gini-gini gitu.
0: Tidak.
1: Bisa kan?
0: Bisa. Yeah. Cuman kalau dia butuh waktu nge-game gitu kan misalnya, dia lagi mau main game, ya sudah saya tidak akan larang karena itu waktu me time dia mungkin begitu. Jadi saya tidak akan ganggu gitu.
1: Kalau cek HP ya kita tidak ada apa ya, kayak tidak ada yang disembunyikan. Jadi
0: yes,
1: kalau mau cek ya silakan.
0: Silakan.
1: Gitu. Cek HP kita ya silakan, mau cek sosial media kita silakan.
0: Benar.
1: Kan tidak ada yang kemudian jangan dicek, jangan di ini tuh seperti itu juga ya. Kalaupun misalnya kita tidak mau mengecek pasangan ya mungkin karena kita sudah percaya
0: benar.
1: Pastilah dia tidak mungkin yang aneh-aneh atau dia tidak mungkin yang macam-macam.
0: Begitu, itu juga.
1: Tapi memang penting sih, kayak misalnya dia mau main game ya kita izinkan buat main game, atau dia punya hobi-hobi yang lain ya sebaiknya diizinkan
0: waktu-waktu dia. Jadi kita punya batasan untuk tidak mengatur hidupnya, lebih ke situ mungkin arahnya ya, tidak sepenuhnya memegang kendali akan dirinya. Sebenarnya kan dirinya sendiri yang memegang kendalinya, itu tadi teman pro 2.
1: Kita itu kan punya, saya tuh ingat itu ikut seminar Di situ dibilang masing-masing kita individu itu punya yang namanya kehendak bebas.
0: Yes.
1: Nah, kehendak bebas itulah yang tidak bisa kita ambil, itu hak kita.
0: Oke.
1: Individu itu kan memiliki kehendak bebas. Jadi itu tuh haknya.
0: Hak kita tidak bisa kita berikan ke orang lain kebebasan kita.
1: Jadi kayak misalnya kita punya waktu buat me time yang kita butuhkan, seharusnya itu diberikan gitu. Jangan dipaksa untuk oh tidak boleh, atau misalnya pasangan mau main game, jangan main game, nanti game gini-gini.
0: Iya.
1: Itu cara dia buat kita
0: menghibur dirinya,
1: benar. Seharian kerja capek atau punya masalah, salah satu yang besar

0: Ih, kenapa ya harus saya? Saya ini cuma mau jadi diri sendiri.
1: Hei, stop, Su. Tidak lucu kamu buat orang tua anak begini nih. Yang ada malah tambah sakit hati nanti.
2: Santai, sateman. Ini cuma bercanda.
1: Kalau bercanda tapi bikin orang merasa sendiri itu namanya perundungan.
0: Kata-kata kalian nih, mungkin kalian bilang bercanda, tapi efeknya nih lama.
2: Perundungan tidak selalu pakai pukulan. Kadang cukup dengan kata-kata.
1: Yuk, jadi generasi yang berani beda dan berani bela.
3: Stop perundungan mulai sekarang.
2: Hari Internasional Melawan Perundungan. Bercanda boleh, nyakitin boleh.

0: Ya.
1: Terbaik kan?
0: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Ya. Oke.
1: Pertama, batasan itu harus tetap ada.
0: Benar sekali.
1: Masing-masing. Dan yang berikutnya adalah tidak selalu sependapat.
0: Oke. Oh, ini harus dinormalkan juga berarti ya. Karena memang tidak setiap hal kita sependapat bersama pasangan kita, begitu teman pro 2.
1: Apalagi kalau misalnya kita dalam sebuah hubungan kan, mungkin kita harus setuju untuk semua
0: hal, benar-benar.
1: Jadi biasanya perbedaan pendapat itu wajar. Dan
0: yes.
1: Sebenarnya itu justru
0: hubungan. Oke. Okay.
1: Kalau misalnya masing-masing kita kan pasti punya latar belakangnya yang berbeda-beda, pengalaman, pikiran yang berbeda. Ternyata berbeda pendapat itu bisa membantu untuk kemudian bisa mengambil jalan
0: terbaik. Iya, setuju. Ternyata ada sudut pandang yang lain nih gitu. Kita kan berpikir kita mengambil keputusan A, ternyata pasangan kita punya keputusan B, dan kita, wah, ternyata ada solusi yang lain. Begitu. Begitu ternyata kerennya. Benar sekali. Jadi itu juga harus dinormalkan. Jangan selalu mengeluh karena pasangan kamu tidak sependapat. Itu sebenarnya malah hal yang bagus dalam sebuah hubungan teman pro 2. Jadi lebih banyak menambah apa kita, wawasan kita, pengetahuan kita, membuka
1: kedewasaan.
0: Iya.
1: Cara kita melihat, karena kan mungkin sebelum kita punya pasangan, kita akan selalu melihat dari sudut pandang kita.
0: Setuju.
1: Selalu merasa bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan itu
0: selalu benar, benar lagi. Iya, lagi benar.
1: Pas ada pasangan tuh kan kayak kita dikasih
0: pilihan. Benar. Iya, benar.
1: Selama ini kita pikir mutlak adalah sebuah
0: kebenaran. Benar sekali. Ternyata kebenaran ada banyak ya di versi orang yang berbeda-beda, begitu teman pro 2. Next.
1: Jangan membuat berbeda pendapat dengan pasangan.
0: Setuju. Benar sekali. Tapi kalau misalnya ada nih pasangan yang satunya ini tidak setuju atau harus satu pandangan, ibaratnya begitu. Nah, itu tuh apakah harus dinormalkan juga atau bagaimana kira-kira menurut Kak Irin?
1: Maksudnya satu
0: nah iya, benar-benar. Ada
1: dia mempertahankan.
0: Yes. Atau begini, satu pasangan itu lebih ke menyerahkan segala keputusan di istrinya contohnya, atau di pasangan perempuannya, di suaminya begitu. Jadi apapun keputusan dia yang ambil, dia yang pegang, sehingga tidak ada perbedaan di antara mereka begitu.
1: Nah, itu kurang bagus juga sih kalau ya, secara pribadi. Maksudnya kan kita juga punya pemikiran kita sendiri kan, mau
0: yes.
1: Nanti apakah itu diterima atau tidak, ya kita utarakan dulu pemikiran itu. Dan maksudnya jalan ini kan dua manusia, bukan cuma satu manusia. Kemudian dan kita harus hal mana dulu, kemudian kita okay, saya setuju karena kamu adalah kepala keluarga. Kalau misalnya
0: iya,
1: suami,
0: benar.
1: Okay, karena saya kepala keluarga, jadi kamu harus mendengarkan semua apa yang saya katakan. Dulu ayah, waktu di awal-awal pernikahan kami itu pasangan juga seperti itu. Saya kepala keluarga, jadi harus dengar saya. Oh no, jadi maksudnya bukan untuk menimbulkan pertengkaran, tapi ya tidak bisa begitu juga dong, harus dengar.
0: Yes.
1: Kita dong.
0: Benar.
1: Kayak kita harus dengar, kita harus kompromi dulu. Keputusan kamu juga bukan keputusan yang
0: terbaik. Setuju.
1: Yang tepat. Jadi harus ada obrolan.
0: Benar.
1: Harus dikompromikan gitu. Bahkan itu mungkin sejak awal harus kalian diskusikan. Kalau misalnya terjadi perbedaan pendapat, apa nih langkah yang harus
0: Iya. Jadi begitu. Karena kalau misalnya itu keputusan salah, pasti kan si istrinya ikut terjerumus. Contohnya gitu. Kalau salah mengambil langkah, ada jurang, ya kita juga ikut masuk jurang. Kalau kita yang ikut-ikut aja atau menyerahkan segala keputusan di kepala keluarga, contohnya begitu. Menyelamatkan ya. Iya sih.
1: Kita dua-duanya masuk ke dalam
0: lubang. Iya. Yes, benar sekali. Dan next kita masih ada beberapa hal lagi yang akan kita sampaikan buat teman Pro 2, bagaimana caranya ini menorm, bukan bagaimana sih, tapi beberapa hal yang harusnya dinormalisasikan dalam relationship. Tapi setelah beberapa lagu berikut ini ya teman Pro 2, tetap stay tune terus.

menjadi perangkat elektronik yang banyak dimanfaatkan bukan sekadar untuk berkomunikasi saja. Lebih dari itu, gadget memudahkan kita untuk melakukan sejumlah transaksi online dengan efektif dan efisien. Tapi sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa gadget seperti iPad, PC, laptop, ponsel, dan gawai lainnya ternyata menjadi rumah dari puluhan ribu bakteri dan berisiko menyebabkan penularan penyakit. Hal itu dibuktikan oleh peneliti asal Inggris bernama Julian. Dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Applied Microbiology pada 2015, mengungkapkan kuman paling banyak bersarang di ponsel yang sehari-hari kita pakai untuk berkomunikasi. Bahkan, fakta mengerikannya lagi, ponsel mengandung bakteri 18 kali lebih banyak daripada flash di toilet. Proporta, salah satu perusahaan casing antimikroba, juga menegaskan bahwa ponsel rata-rata memiliki 25.127 kuman per inci persegi. Dengan banyaknya kuman tersebut, artinya resiko penularan patogen atau mikroorganisme parasit dari benda mati ke gadget itu relatif tinggi. Meski demikian, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak orang yang sakit akibat gadget yang berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan biar tidak gampang tertular penyakit dari gadget? Caranya sederhana sekali. Hanya butuh komitmen untuk membiasakan diri dalam menjaga kebersihannya. Caranya mudah, yaitu tinggal bersihkan gadget kamu minimal seminggu sekali dengan hand sanitizer atau alkohol. Gampang kan?

0: Memperdua, masih kami berdua nih yang menemani ruang dengar kamu, dan kita masih membahas tentang hal-hal yang perlu dinormalisasikan dalam sebuah relationship. Tadi sudah beberapa ya yang kita kasih tahu, yang kita spill ke teman Perdua. Itu salah satunya ada yang tidak selalu sependapat. Nah, kemudian nih teman Perdua, yaitu membicarakan hal-hal sulit ini juga harus kita normalisasikan, karena mungkin kebanyakan dari kita udah tahu ini situasi yang sulit atau masalah yang sulit, kita malah tidak mau membicarakan ke pasangan. Nah, ini kita harus sedikit ubah untuk lebih sering dan membiasakan berbicara hal-hal yang sulit begitu. Karena kan seringkali ada hal-hal sulit yang susah nih dibicarakan. Nah, ini juga termasuk masalah keuangan, kehidupan seksual mungkin, atau ketidakpuasan emosional. Namun teman Perdua, penting nih untuk kita memahami bahwa membicarakan hal-hal sulit tersebut adalah langkah penting dalam memperbaiki hubungan. Intinya komunikasi ya, komunikasi secara terbuka dan jujur. Nah, itulah kunci membangun kepercayaan dan memperkuat ikatan antara kamu dan pasangan. Jadi jangan takut untuk mengajukan pertanyaan sulit atau mengungkapkan perasaan yang terpendam dalam menghadapi tantangan bersama, karena kamu dan pasangan akan tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Oh, begitu konteksnya. Setuju sih. Oh, Kairin tidak setuju kah? Oh, setuju. Benar-benar. Yes.
1: Kalau saya secara pribadi biasanya bertanya, kalau misalnya terjadi hal-hal yang paling buruk, kira-kira apa nih yang bisa kita persiapkan?
0: Benar. Setuju. Benar. Iya lagi, benar-benar. Ada yang begitu.
1: Kalau saya lebih kepada persiapan mental sih.
0: Benar.
1: Kita tidak berdoa ya, atau berharap mau kejadian itu datang. Tapi kita tahu bahwa maksudnya kita menganalisa kan.
0: Benar.
1: Kita kan dianalisa.
0: Yes.
1: Ini kita kayak bicara, oh ini kita lagi punya persoalan ini. Kalau misalnya hal buruk itu terjadi, apa ya kira-kira langkah apa yang mesti kita
0: lakukan? Benar.
1: Apa yang mesti kita lakukan? Lebih ke situ, lebih ke kayak persiapan diri kita. Kalau menerima yang baiknya sudah pasti.
0: Yes.
1: Kan bisa menerima. Tapi kalau yang buruknya, itu kan belum tentu semua orang siap mental untuk bisa menerima.
0: Benar, setuju. Benar sih, ada beberapa orang yang berpikir begitu, belum terjadi, maksudnya ya itu nantilah, kan belum terjadi dan lain-lain. Tapi memang kita itu mempersiapkan rencana-rencana itu bukan menunggu itu terjadi. Tapi benar kata Kak Iri, itu mental. Tidak semua orang bisa siap mental untuk menerima keadaan-keadaan yang buruk begitu. Baik, begitu. Tapi memang mental itu perlu dipersiapkan. Ini sama seperti halnya saya memutuskan untuk benar-benar serius dalam sebuah hubungan, dan memutuskan untuk okay, kita mengambil langkah yang serius nih untuk menikah begitu. Nah, itu yang dipersiapkan atau mental itu tuh benar-benar hal buruknya semua malahan, walaupun kita tidak berharap itu ya. Jadi saya itu sudah punya rencana A, B sampai Z. Mungkin kalau seandainya pasangan saya ternyata KDRT, atau pasangan saya ternyata seorang penjudi, bermain wanita, mabuk-mabukan dan lain-lain, saya harus bersiap seperti apa nanti ya begitu. Karena kan kata orang pernikahan adalah judi terbesar ya, ataupun sebuah lotre yang kita tidak akan pernah tahu nih ini endingnya akan seperti apa ketika sudah ijab kabul, apakah nanti baik atau malah buruk begitu. Yes.
1: Berbicara tentang hal-hal yang sulit seperti ini.
0: Iya, benar banget. Jadi kalau pasangan kamu enggak mau, paksa aja ya untuk jadi bagaimana kalau seandainya begini-begini, tapi takutnya malah jadi konflik ya, begitu. Ya,
1: di awal itu pasti akan seperti itu.
0: Oh, ya.
1: Karena kan maksudnya kita belum memahami secara utuh kan masing-masing. Kadang mungkin misalnya atau di awal-awal pernikahan lah biasanya kan pasti akan seperti itu. Kenapa kamu harus berpikir tentang hal-hal yang buruk, kan belum terjadi? Kan
0: iya.
1: Kalau kita mengkomunikasikan, kita menjelaskan, pasti kita yakin dia juga paham.
0: Paham, oke. Okay. Benar-benar.
1: Oh, ternyata maksud dari pasangan saya tuh yang
0: iya, benar. Balik lagi di cara kita menyampaikannya ya, teman Perdua. Jangan salah begitu. Harus lihat situasi dan kondisi.

kamu lihat pantai itu, bersih banget ya. Udaranya juga sejuk, tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Yang sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan. Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: ruang perdua selanjutnya ini hal-hal yang perlu dinormalisasikan dalam sebuah hubungan relationship, yaitu melakukan kesalahan dan memaafkan. Wajar, ini berarti gini, setiap orang melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar, dan kita juga harus terbiasa untuk memaafkan. Begitu teman pro 2, ini juga harus dinormalisasikan ternyata ya. Wow, ini juga saya baru tahu.
1: Kita misalnya samping terlalu apa,
0: ingin bersih, berkelakuan perfect begitu ya, sempurna, kesalahan, padahal itu hal yang normal ya. Ada aja orang begitu.
1: Misalnya dari awal tuh kita kayak memegang teguh prinsip gitu.
0: Nah, benar-benar.
1: Saya adalah pasangan saya harus begini. Pasangan saya harus begini. Nah, ketika terjadi kesalahan atau keliruan, biasanya itu akan buat kita menjadi seperti harimau yang ganas.
0: Wow. Bener lagi, tapi ternyata salah ya teman pro 2, karena melakukan kesalahan itu hal yang normal. Tapi kalau berulang-ulang, iya, siapa yang tidak marah ya teman pro 2. Makanya ini agak membingungkan, melakukan kesalahan itu adalah hal yang normal. Tapi kalau kesalahan yang sama diulang-ulang, apakah bisa kita normalisasikan? Begitu sih. Jadi ini memicu perdebatan sih ini sepertinya ya.
1: Pasti akan bertengkar. Mm-hmm. Saya satu orang yang paling suka bertengkar. Maksudnya?
0: Wah. Wow.
1: Bertengkar maksudnya ketika terjadi kesalahan. Bertengkar dulu begitu. Kita beradu argumen. Ya, san. Kan biasanya ketika menurut saya ya, ini keliru juga sih sebenarnya, tidak semua hal harus
0: diperdebatkan.
1: Dipermasalahkan, kemudian dibuat jadi sebuah pertengkaran. Mm-hmm. Maksudnya itu tidak seperti itu juga. Mm-hmm. Kan? Tapi biasanya ketika itu tuh kita akan kembali merefleksikan diri. Kemudian kayak, oh kejadian tadi, oh iya, ternyata entahlah kenapa saya menyukai hal itu.
0: Oh, biar lebih menantang ya, jadi ya, tidak membosankan begitu.
1: Kayak, maksudnya, iya biar kita gelut dulu lah. Maksudnya untuk menemukan sesuatu yang biar klop, biar nanti kita bisa ini bersama tuh, kayak ya itu harus ya pokoknya bertengkar gitu, supaya pertengkaran tuh menurut saya akan membuat seseorang kemudian merasa kayak misalnya kita kayak ada tekanan di situ.
0: Yes,
1: biasanya begitu. Pasti kan kita akan merasa tertekan kan ketika terjadi pertengkaran. Nah, dari rasa tertekan itulah yang kemudian buat kita tuh akan lebih cepat berpikir.
0: Paham. Lebih melatih kita punya emosi, terus cara mengambil keputusan yang tepat, dan ini melatih pikiran kita. Memang bagus sih. Iya. Gitu.
1: Karena biasanya tidak semua untuk hal-hal tertentu yang misalnya sudah terlalu menyinggung prinsip.
0: Oke, benar. Kalau prinsip emang tidak bisa ditoleransi teman pro 2. Nah, itu tentang kesalahan. Dan kalau tentang memaafkan juga, ini sepertinya kita semua manusia pasti akan memaafkan, apalagi kalau pasangan kita ya. Pasangan kita ini nih, sebelum kita bilang sudah kita maafkan, dalam hati pasti sudah kita maafkan sebelum kita ucapkan gitu maksudnya. Karena kan kita mencintai pasangan kita ya teman pro 2. Kalau sama-sama mencintai, tidak mungkin kita tidak memaafkan apapun kesalahan dia. Itu sudah pasti akan kita maafkan begitu teman pro 2. Dan kita punya informasi terakhir nih teman pro 2, tapi nanti deh, nanti akan kita kasih tahu ya setelah beberapa lagi. Ini ada Tulus dengan Interaksi.

Teman-teman produ ya, lagi apa nih? Lagi santai. Paling tidak menyenangkan nih kalau lagi santai seperti ini, digigit nyamuk. Udah gitu, pas digigit nyamuk, pakai acar kulit jadi bentol-bentol segala. Kamu tahu tidak sebenarnya kenapa sih saat digigit nyamuk jadi bentol-bentol? Sebenarnya penjelasannya sangat sederhana nih teman-teman. Begini penjelasannya.

Nyamuk dikenal sebagai serangga pengganggu karena gigitan nyamuk ini menimbulkan rasa gatal. Selain menyebabkan rasa gatal, beberapa nyamuk juga menyebabkan penyakit seperti demam berdarah dengue atau DBD. Setelah menghisap darah, area kulit akan muncul bentol kecil yang terasa gatal. Kenapa gigitan nyamuk menimbulkan bentol dan rasa gatal-gatal? Nyamuk memiliki bagian mulut yang panjang yang menyerupai jarum kecil di bagian kepalanya. Nyamuk akan menggunakan bagian mulutnya tersebut untuk menembus kulit dan menghisap darah kita. Ketika menghisap darah, nyamuk mengeluarkan sedikit air liurnya ke kulit manusia. Menurut para ahli, bahwa air liur nyamuk mengandung antikoagulan dan juga protein. Tubuh kita akan bereaksi dan menganggap protein yang terdapat di air liur nyamuk tadi sebagai zat asing yang harus dibasmi. Akhirnya, sistem imun tubuh kita akan merespon zat asing tersebut dengan melepaskan histamin ke area kulit yang digigit nyamuk. Nah, respon imun tubuh dengan mengeluarkan histamin inilah yang menyebabkan gigitan nyamuk menjadi terasa gatal di kulit, muncul bentol, serta kemerahan.

0: Ya.
1: Semakin
0: menggelora, asik.
1: Semakin hilang.
0: Hilang, ya. Bisa semakin malam semakin panas gitu ya, teman-teman.
1: Semakin butuh yang namanya personal space.
0: Yes. Aduh, bagaimana ini? Oke, terakhir nih deh teman pro 2 yang mau kita kasih buat kamu mengenai beberapa hal yang perlu dinormalisasikan di sebuah relationship. Ini versi idntimes.com ya teman pro 2, yaitu butuh personal space. Wah, ternyata tadi barusan disebut ya teman pro 2 oleh rekan saya. Ini dia.
1: Jadi walaupun serius, yang namanya personal space itu harus tetap ada teman pro 2, karena kita kan punya keinginan-keinginan yang berbeda, keinginan tapi lebih kepada kebutuhan yang berbeda satu sama lain. Bahagianya saya atau caranya saya buat mencari kembali energi adalah dengan nyanyi, karaokean, terus mungkin pasangan dengan cara berbunyi, olahraga apa gitu teman pro 2 ya, atau ada yang mungkin duduk sendiri, jangan diganggu dulu, jangan ajak saya ngobrol, saya menikmati waktu sendiri. Atau mungkin ada juga yang menyukai untuk bersosialisasi dengan teman-teman.
0: Yes.
1: Teman-teman.
0: Benar sekali. Jadi dalam personal space ini tuh kamu dan pasangan memiliki kesempatan untuk berkembang secara individual dan kemudian saling mendukung dalam pencapaian pribadi masing-masing. Jadi saling support gitu. Karena memahami dan menghormati kebutuhan personal space satu sama lain akan membantu memperkuat ikatan antara kamu dan pasangan. Jadi gitu. Yes.
1: Setiap hari kadang kalau kita memberikan ruang buat itu kok kayak ada kerinduan, tidak?
0: Bener.
1: Biasanya kayak tiba-tiba yang satu misalnya kita kasih waktu me time, tiba-tiba nanti ada yang pasti akan, kamu lagi apa sayang?
0: Iya.
1: Asik main. Kayak tiba-tiba ada kerinduan yang muncul.
0: Benar. Jadi ada tetap ada sisi baiknya kok teman pro 2. Jadi jangan terlalu berprasangka kepada pasangan kita yang mereka tuh butuh kebebasannya sendiri. Kita juga tidak boleh membatasi ya teman pro 2. Mungkin ada beberapa hal yang memang perlu kita batasi dan beberapa hal yang tidak, termasuk tadi kebebasan yang sudah disampaikan rekan saya teman pro 2. So, itu yang bisa kita sampaikan buat kamu semuanya di malam hari ini.
1: Hal-hal kecil tapi impact-nya sangat besar teman pro 2.
0: Setuju. Semoga kamu dan pasangan bisa, kalau misalnya kalian ini masih pacaran, semoga bisa menuju ke jenjang yang lebih serius. Dan buat kamu yang sudah menjalani ikatan rumah tangga, semoga kita bisa menjalani kehidupan rumah tangga ini sampai maut memisahkan, sampai semua impian-impian kita tercapai dan bisa melewati segala badai-badainya bersama-sama begitu.
1: Dan nomor 22 ya, kita masih akan terus menemani kamu selama 1 jam ke depan.
0: Yes.
1: Jangan lupa download aplikasi
0: RRI Digital
1: di Google Play Store atau di App Store.
0: Benar sekali. Sobat teman produk, enjoy di malam hari ini karena kita sudah siapkan list untuk menemani malam hari kamu.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
1: Cerita penutup hari.
2: Saya Randy Zen, saya pernah menjadi asisten pelatih Persija ND. Dengan bangga saya menyampaikan selamat kepada RRI, khususnya RRI ND yang terus menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Bagi masyarakat yang ingin merasakan serunya Piala Dunia tahun ini, jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI. Ikuti setiap momennya melalui siaran terestrial rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Jangan sampai ketinggalan ya.

Bro 2. Pernah tidak sih ada orang asing di medsos yang tiba-tiba super ramah, kasih perhatian berlebihan, sering DM, bahkan minta rahasia disimpan berdua? Hati-hati, itu bisa jadi child grooming. Child grooming adalah cara orang dewasa memanipulasi anak atau remaja biar percaya, nyaman, lalu pelan-pelan dikendalikan. Biasanya dimulai dari pujian, hadiah, sampai bikin kamu merasa dia saja yang dapat mengerti saya. Ingat ya teman, kalau dia minta foto pribadi, minta chat dirahasiakan, atau bikin kamu menjauh dari teman dan keluarga, itu tanda bahaya. Kamu berhak bilang tidak, blokir, dan cerita ke orang dewasa yang kamu percaya. Teman, orang tua, guru, atau konselor. Jaga diri kamu, jaga teman kamu. Karena peduli itu keren, dan

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Perdua, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Jumat 15 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Teman Perdua esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 92,2 MHz. Akhir kata, saya Ayah, rekan saya Trinitas, dan juga Kenny Seja serta seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman-teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun ND, radio publik milik bangsa. Program 2 dipancar luaskan melalui FM 92,2 MHz. Kembali mengudara pada hari ini edisi Sabtu 16 Mei 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Dodi Riti dan rekan operator ada Hot Marindo serta seluruh tim kerabat kerja RRI ND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: Semakin canggihnya teknologi saat ini membuat generasi muda mulai melupakan budaya-budaya yang dimiliki oleh negerinya sendiri dan lebih mencintai budaya-budaya luar. Sebagai generasi muda, terkadang menganggap hal-hal yang berkaitan dengan budaya milik negeri tercinta ini seperti tarian daerah, lagu daerah, bahasa daerah, bangunan daerah, serta situs budaya merupakan hal yang dianggap ketinggalan zaman dan kuno. Mereka lebih memilih menyibukkan diri dengan segala kecanggihan teknologi yang ada dan lebih memilih mencintai budaya-budaya luar yang mereka anggap lebih modern serta populer dibanding budaya yang dimilikinya sendiri. Padahal, kebudayaan kita ini merupakan warisan yang harus kita jaga dan kita lestarikan agar terus berdiri kokoh dan tetap ada di zaman yang semakin modern ini sebagai identitas bangsa kita.
1: Generasi muda, cintai budaya kita sendiri agar budaya yang kita miliki ini terus ada hingga ke generasi-generasi berikutnya.
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Waktunya kentongan. Hei, ini Ame. Membuka lahan dengan cara membakar itu melanggar hukum. Iya, melanggar hukum. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang bunyinya itu begini ini, Ame. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Nah, undang-undang ini nih, ini Ame, sejalan juga dengan Undang-Undang Perkebunan Nomor 18 tahun 2004 pasal 26. Bunyinya tuh begini. Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Pelakunya ini nih, ini Ame, akan dikenakan hukuman pidana paling singkat 3 tahun penjara dan yang paling lama nih 10 tahun penjara. Jangan lupa, ada denda juga antara 3 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah. Nah, ini Ame, pelarangan ini nih dibuat nih untuk kepentingan kita bersama. Mengingat membuka lahan dengan cara membakar nih akan merusak lingkungan hidup karena akan menghilangkan gizi tanah, menyebabkan pemanasan global, pencemaran udara, perubahan iklim yang ekstrim, dan yang paling parah nih ini Ame, akan menyebabkan bencana kekeringan yang berkepanjangan. Tuh, ini Ame, masih mau kau buka lahan dengan cara membakar? Awas masuk penjara.
1: Pada, selamat pagi teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

terdapat satu tarian yang dipentaskan oleh 17 orang perempuan remaja yang belum menikah dari 17 suku yang mendiami suku Nggela. Namanya adalah tarian Mure. Tarian Mure ini biasanya dipentaskan pada saat-saat tertentu seperti pembangunan rumah adat, pembukaan lahan baru, atau meminta hujan pada musim kemarau tiba. Dan tentunya, para penari ini memakai pakaian khusus. Sebelum ritual, mereka akan ditempatkan di kedah atau rumah adat komunitas adat Nggela, Lio Ende, Nusa Tenggara Timur. Dalam tarian ini juga dilantunkan syair-syair yang menceritakan tentang pembangunan rumah adat. Dalam ritual ini juga akan disembelih seekor kerbau. Penyembelihan dilakukan di depan kedah atau rumah adat dan dagingnya dibagikan kepada semua anak suku. Sebelum disembelih, kerbau tersebut akan diarak di atas kanga atau tempat suci makam para leluhur disemayamkan dan tempat diberikan sesembahan. Sepada, selamat pagi.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab ia yang boleh kau kandung. Aleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria. Aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Aleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus.
0: Kami

0: Maria, oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.

Selamat pagi teman Pro 2 dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Ditemani saya Dodi Riti di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita awali Spada pagi hari ini dengan info Pro 2. Dukungan masyarakat diperlukan perkuat kinerja Bank NTT. Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, KBRN ND info. Dari produksi RRI ND, rapat umum pemegang saham RUPS Bank NTT digelar di Hotel Flores Mandiri Kabupaten ND pada Jumat 15 Mei 2026. Forum tahunan ini dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Timur, para kepala daerah se-NTT selaku pemegang saham, jajaran direksi, komisaris, dan sejumlah tamu undangan. RUPS menjadi agenda penting untuk mengevaluasi capaian kinerja Bank NTT selama tahun buku 2025. Selain itu, para pemegang saham juga membahas arah strategis, bisnis, dan penguatan tata kelola perusahaan ke depan. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2, panen jagung Hewuli perkuat ketahanan pangan Sika. Semangat petani di Kabupaten Sika tetap tumbuh di tengah cuaca yang tidak menentu dan tantangan sektor pertanian yang semakin kompleks. Optimisme itu terlihat saat kelompok tani Tati Nahing ini melaksanakan panen jagung hibrida JFR-71 di jalur Maumere Mage Panda, Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat pada Kamis 14 Mei 2026. Panen tersebut menjadi bagian dari program ketahanan pangan tahun anggaran 2025 yang mendapat pendampingan dari Polres Sika melalui peran aktif Babin Kaptipmas, kehadiran aparat kepolisian di tengah petani. Ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan kini menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor. Dan informasi terakhir di Info Pro 2 Spada, selamat pagi teman Pro 2, Pemkab Manggarai Barat perkuat sinergi evaluasi Kabupaten Layak Anak 2026. Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak KLA melalui penyelarasan persepsi antar perangkat daerah terkait penerapan 5 klaster anak. Anak-anak ya teman Pro 2, upaya tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Barat di kantor dinas setempat pada Senin 12 Mei 2026. Itu tadi teman Pro 2, informasi Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, selengkapnya kalian bisa peroleh di laman resmi kami di rri.co.id atau KBRNN. Teman Pro 2, saya Dodi Riti. Demikian Info Pro 2.

FM 92,2 Mega Teman Pro 2 Spada. Selamat pagi Teman Pro 2, ditemani Jado Diriti di pagi hari ini ya. Happy weekend Teman Pro 2, kita sudah di hari Sabtu. Dan selamat pagi, semangat selalu untuk hari ini Teman Pro 2 yang belum bangun pagi. Buruan bangun pagi yuk, dan lakukan aktivitas positif di pagi hari ini. Sedikit berolahraga 30 menit Teman Pro 2, luangkan waktumu. Dan juga jangan lupa sarapan atau minum pagi nih Teman Pro 2, karena keduanya ini sangat penting untuk supaya kita tetap fit, tetap energi ya, tetap energi dalam melakukan aktivitas kita setiap hari. Dengarin terus Pro 2 di pagi hari ini melalui siaran terestrial, streaming kami di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital. Sajian informasi Teman Pro 2 dan juga musik hiburan ya, info lifestyle bakal menemani kalian di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2 selama beberapa jam ke depan hingga di jam 10 pagi Teman Pro 2. Dan di kesempatan ini Teman Pro 2 kita punya Kepo Time acaranya ya. Kasih kamu kepo deh Teman Pro 2 ya. Seperti apa ke informasi-informasi terupdate, informasi yang relate, yang dekat dengan kita, yang lagi trending, yang lagi happening. Seperti apa ke Teman Pro 2? Dodi akan bagikan informasi tersebut selama 1 jam ke depan hingga di jam 7 nih. Kalian tidak perlu repot-repot loh Teman Pro 2 untuk buka HP lalu scroll, lalu searching ya Teman Pro 2. Tinggal kalian yang lagi mau mandi ya, mau sarapan pagi, mau beres-beres di pagi hari, sambil beres tinggal dengerin Pro 2 aja ya Teman Pro 2. Infonya seperti apa, tidak capek-capek kok scroll HP. Makanya Teman Pro 2 tetap bersama kami, jangan ganti channel ya, tetap di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, radionya anak muda.

0: Kenyang
1: Heh, itu sisa makanan masih banyak tuh. Kasi habis, Sule.
0: Sudah bisa lagi kok. Perut rasanya mau pecah nih. Biasa buang saja.
1: Makanya ambil makan tuh sesuai ukuran perut kak. Jangan ambil banyak-banyak, perut bisa kasih habis terus buang. Ada orang lain yang makan saja susah, bahkan ada yang sampai kelaparan. Nah kita yang Tuhan suka si rezeki ini tahu bersyukur kok, jangan buang-buang makanan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sepada, selamat pagi teman-teman.

Masih di Kepo Time ya, informasi dari regional nasional Teman Pro 2 dikutip dari rr.co.id. Menkom Digi, judi online itu sama dengan penipuan daring Teman Pro 2. Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mitya Hafid ini mengatakan judi online, judol, itu sama halnya dengan penipuan online atau scam. Hal itu disampaikan Menkom Digi dalam kegiatan Indonesia Goel menyapa Gaspol Tolak Judi judol ya di Kota Medan pada Rabu 13 Mei 2026. Ia menyebut bahwa judol bukan sekadar hiburan permainan digital, namun dikatakan Menkom Digi bahwa judol memiliki sistem yang sama dengan penipuan daring. Hal ini dijelaskan Mitya membuat setiap pemain dipastikan akan selalu mengalami kerugian. Hal ini ditekankan Menkom Digi tentunya dapat memberikan efek domino yang negatif terhadap keluarga pemain judol.

Salah satu tarian tradisional asli yang terkenal dari Boawai, Kabupaten Nagekyo adalah Tea Eku. Tarian itu ditampilkan pada perayaan pernikahan atau pameran dalam perayaan budaya atau pameran budaya. Tarian itu ditampilkan oleh para wanita. Penari-penari terdiri dari kurang lebih 5 penari wanita dan para penari memakai pakaian daerah coklat kemerahan dengan pola berwarna hitam. Alat yang mendampingi para penari adalah anting-anting emas, giring-giring, dan sapu tangan. Irama lagu tarian terdiri dari 5 gerakan utama. Sewaktu penari memasuki gerakan baru, ada gerakan yang disebut G untuk mendapat posisi ideal untuk para penari di atas panggung. Seperti biasa, tarian dibuka dengan sapaan pendek yang disebut PA dan diakhiri dengan lambaian tangan yang ditujukan untuk para tamu atau para undangan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

kita masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Ende dan tentunya masih di Kepo Time, informasi terkini terupdate dan juga relate sama kita ya. Kali ini masih dikutip dari rri.co.id atau KBR Ende. Informasi atau berita ini produksi resmi dari RRI. DPR minta sensus ekonomi 2026 sajikan data jujur dan tepat sasaran. Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengatakan masyarakat menaruh harapan besar terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, validitas dan kejujuran data menjadi faktor penting dalam memetakan kondisi ekonomi nasional. Untuk itu, data yang akurat dibutuhkan agar pemerintah dapat membaca kekuatan UMKM dan peluang usaha secara tepat. Dengan demikian, kebijakan yang disusun dinilai lebih sesuai.

Informasi internasional, Indonesia dan Kazakhstan aktifkan kembali komisi bersama setelah vakum 12 tahun. Indonesia dan Kazakhstan resmi menggelar pertemuan sidang komisi bersama SKB kedua di Istana pada Senin 11 Mei 2026. Forum tingkat tinggi

teman-teman Pro 2, sesaat lagi FYP nih, Flores Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu, playlist kamu, cerita kamu.

92,2 FM Pro 2 RRI, ini teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bagaimana nih semangatmu hari ini teman Pro 2 di hari Sabtu? Ada yang lagi prepare ya buat wisudanya hari ini, anak-anak Unflor. Semangat selalu ya. Wah, congratulations untuk kalian semua yang sudah menyelesaikan pendidikan strata 1 S1 untuk teman-teman Universitas Flores ND yang pada hari ini di

Saja teman Pro 2, Dodi temani kalian di FYP Flores Your Playlist. Silakan bergabung join untuk requestan lagu-lagu semangat, lagu-lagu terbaik di pagi hari ini di 082147650422. Kalian berkesempatan juga untuk berbagi sapa salam untuk teman-teman kerabat, kasih hatimu samban ya. Untuk sahabat kalian, kepada siapapun itu, atau mau mengucapkan hari ulang tahun, hari jadi, hari pernikahan, boleh-boleh saja. Silakan once again di 082147650422. Selamat 1 jam ke depan hingga di jam 8.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: mendengar istilah berdikari. Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

Back again with dari teman Pro 2, kita masih di FYP Flourish Your Playlist. Sudah ada yang bergabung di teman Pro 2 dari line WhatsApp-nya Pro 2 di 082 1476504222. Buat kalian yang mau bergabung silakan ya di line WhatsApp Pro 2 di 082 1476504222. Ya, ada teman Pro 2 nih, teman Pro 2 ya yang sudah bergabung. Ada Bang Irul di Mbongawani. Ucapannya selamat pagi Bang, selamat pagi juga Bang Irul ya. Mau dong request lagunya Anji dengan judul Kau. Mau salam aja untuk keluarga kecilku. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dan selalu diberikan kesehatan. Buat abang yang lagi tugas ya, tetap semangat. Oke, terima kasih ya Bang Irul ya. Semoga kamu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya, lagu kecilmu. Nah, lagu yang sudah di request oleh Bang Irul ya, sudah ada di

0: deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Selamat pagi teman Pro 2.